0: Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah?
1: Bos, semua okey. Selesai semua.
0: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Eh, telefon siapa pula yang berbunyi tu?
2: Hello? Ya, jap. Tengah meeting ni.
0: Hai, Cik Adi Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
2: Alah, orang kampung call ni.

0: Ya, Pira FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Pira FM berinformasi bersama dan juga hiburan untuk anda, untuk kamu semua. Mana untuk suara saya semua. Ada suara saya?
0: Ada je dengar ni. Mic berapa tu mic?
1: Mic 2.
0: Mic 2.
1: Dan
0: macam biasa lah kan, kita dah masuk jam ketiga.
1: Geng burung murai pagi ni. Seperti mana biasa, Ida
0: Faizal
1: dan juga pemilik suara ini.
2: Isnin dan Selasa, wajah baru di Gegar Pagi. Tapi kita maintain kat sini. Tian. Happy good morning, selamat pagi. Ida, Faizal dan Eji bersama koma lagi.
1: Alhamdulillah. Syukur.
0: Masih kekal, sama kekal, kekal eh. Kita tak ada berubah ya.
1: Maknanya kata kita ni puas hati lah. Mencapai lah.
2: Mencapai apa tu? Mencapai apa? Puncak. Lain tu.
0: Lain tajuk tu.
2: Sakitnya ya Allah.
1: Apa Eji sakit? Takkan kau sakit.
0: Birthday boy kan.
2: Birthday boy. Yang itu menggelak. Bibir pecah.
1: Kering badan. Air badan kering.
0: Kering. Badan kering lain.
1: Air badan kering.
0: Air badan kering.
2: Air badan kering lepas ke bibir.
1: Dia.
2: Tak apa. Yang penting boleh bercakap lagi. Okey lah. Boleh makan. Okey lah.
1: Boleh bersama.
2: Betul macam orang tua-tua cakap kan. Kan macam kalau kita sakit kan. Macam ni kan kita macam nak manja-manja lah konon kan. Macam nak kena-ngada tak nak pergi sekolah kan. Kan bapak-bapak kita macam.
0: Jauh dari perut.
2: Buat tangan boleh? Boleh? Boleh okey.
1: Lagi satu kalau sakit-sakit kan. Jauh dari perut.
0: Jauh dari perut.
2: Lebih kalau sakit perut.
1: Dalam perut.
0: Maknanya lambat.
1: Dia kira-kira
0: tu.
1: Sakit perut tak boleh tu. Sakit perut je. Sakit gigi, sakit perut.
0: Sakit hati?
1: Sakit hati dia
2: lain.
1: Sakit hati lain ceritanya. Sakit tengkuk. Paling sakit tu sakit tengkuk.
2: Jadi sebenarnya kalau banyak orang kata lah, ini tak tahulah ini tepat ke tak tepat, fakta ke tidak. Sakit yang dekat dengan otak ni sebenarnya tu seksa tu, walaupun sakit tu biasa macam contoh sakit gigi. Sakit macam bibir-bibir ke ulcer ke hidung ke apa semua yang dekat dengan otak dia sebenarnya seksa sebab dia dekat dengan otak.
1: Tapi kalau sakit kaki jauh dari otak?
2: Jauh dia okey.
1: Tapi dia punya deria sampai otak.
2: Rasa sakit tapi dia tak seksa macam benda-benda yang dekat dengan otak. Contoh sakit gigi, rimas tak? Hidung tu semua pun dah seksa dah.
1: Sebab gigi tu dia sarah sampai ke otak.
0: Macam tadi tu Eji cakap.
2: Tahu tu cakap fakta ke tidak. Sebab banyak orang kata benda dekat dengan otak ni, walaupun dia tak adalah sakit sangat, tapi dia terlampau mengganggu.
1: Mana kata, tapi dia belum lagi sakit yang paling
2: bukan
1: sakit.
2: Bukan makna yang kata, itu orang ramai kata.
1: Tapi itulah, tapi dia bukan sakit yang paling sakit.
2: Paling sakit apa?
1: Paling sakit sakit tengkuk.
2: Tengkuk kan?
1: Sakit tengkuk. Sakit leher ni. Paling sakit. Paling sakit.
2: Oh kelakar.
0: Padahalnya kita orang perempuan sakit bersalin tau.
1: Tak boleh kata apa lah. Perempuan saya angkat tangan lah.
2: Itu tutup buku lagi.
1: Itu tak termasuk dalam humor kita.
2: Itu dah kira dia dah level-level apa.
1: Pejuang.
2: Pejuang apa tu.
1: Mati syahid punya ni.
2: Apa? Pejuang Melayu Islam apa
1: pun. Syahid.
2: Label-label syahid.
1: Macam sebut syahid tadi. Eji dah mana ni?
2: Macam mana kita nak sembang?
1: Memang menang lah kan.
0: Yalah nak matikan sakit tu tadi. Kan dah terus.
1: Tapi saya tahniah lah kepada ibu-ibu yang melahirkan.
0: Ya. Baik. Cakap pasal lahir melahirkan.
1: Tapi bukan bab tu yang kita nak sembang.
0: Bukan. Kita bukan nak sembang bab tu. Jadi kita nak sembang
2: nak sembang bab duit.
1: Bab kerja lah. Bab kerja kita lah.
2: Okay. Topik kita hari ni memandangkan
1: kita, kan? Kita di musim baru ni musim jadual baru. Tapi kita tetap
0: lama.
1: Kita tetap lama.
2: Mungkin pendengar-pendengar setiap Beda FM tahulah pembaharuan ni kan? Yes. Tapi mungkin ada pendengar baru yang mungkin koma baru terbuka on frekuensi kita ni. Yang mungkin kita sekarang ni sebenarnya untuk minggu ni kita ada rombakan untuk jadual segmen kita kan. Jadi untuk Isnin memang ada orang baru Gegar Pagi. Siapa Isnin?
0: Isnin kita ada Amira dan Finas.
2: Amira baru. Lepas tu hari Selasa
1: Apit datang.
2: Lepas tu hari Selasa semalam Zeti masuk pagi.
0: Zeti masuk pagi bersama dua jejaka perasan.
2: Dan untuk hari ni tak ada perubahan, kita maintain.
1: Mana kata kita tugasan kita diakui berpuas hatilah.
2: Tapi kita rasa macam kita ni sama pula, tak ada apa-apa pembaharuan kan. Jadi kita buat pembaharuan sendiri.
1: Mana kata macam mana tu?
2: Jadi untuk hari ni je kan, topik kita tak nak pilih lah. Kita bagi pendengar-pendengar Perak FM kita yang koma tulis lah apa topik kita nak bawa. Dan topik yang terpilih kita akan bawa ke minggu depan. Jadi topik koma, contohlah topik koma untuk minggu ni, koma tulis antara lelaki dengan perempuan siapa lebih malas. Contoh. Jadi kita rasa topik itu terbaik.
1: Kita akan kumpulkan, atau kita akan pilih untuk sesi minggu depan lah.
2: Contoh topik tu kita rasa bagus, kita sembang minggu depan. Jadi kita tak ada topik untuk minggu ni.
0: Kita tak ada topik untuk minggu
1: ada, ni. Tapi perkongsian daripada koma lah.
0: Koma bagi tahu topik apa yang nak kita bincangkan untuk minggu hadapan.
2: Mungkin belum pernah kan, koma yang bagi topik.
0: Betul.
1: Tapi perkongsian daripada rakan kita ni nanti kita baca lah.
0: Sebab kita pun dah ada dah orang yang share untuk topik kan. Tapi kita akan bawakan minggu depan, kita akan pilih.
1: Kita akan pilih.
0: Gitu.
1: Puas hati
0: semua ya. Baik, kita berehat seketika dulu.
1: Kita berlagu lagi.
0: Dan pastinya kita pun dah on TikTok ya.
1: Dah nampak dah orang Korea.
2: 6,000.
0: 6,000 ya. Jadi terus bersama Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Untuk koma.

Dengarkan Pera FM.

0: Okay, Merah FM, mari pula dari informasinya untuk koma aja 8.30 minit pagi.
1: Kita di hari Rabu 5 Ogos 2026. Faizal, Ida dan juga AG Hafiz.
0: Masih sama lagi. Tak ada bertukar.
1: Tak bertukar.
0: Tak bertukar eh. Sebab
2: dia kalau... masih sayang orang yang sama. Betul eh?
0: Betul lah tu.
1: Tiba-tiba nyanyi je.
0: Yelah nak. Masih sama. Orang yang sama.
2: Tak tahu ke lagu tu.
1: Okay.
2: Tu lagu janji.
1: Orang lama.
2: Tak nyanyi tu pun bukan janji kan.
0: Okay.
1: Nyanyi sampai habis lah.
2: Itu je yang tahu dia punya lirik.
0: Yelah tang chorus je lah. Budak-budak tahu lah. Okay.
1: Pagi ni seperti benda biasa kita akan berkongsi siaran kita dengan pendengar-pendengar kita ni. Tadi Eji dah beritahu Koma boleh kongsikan apa topik yang ingin Koma dengarkan daripada kami di konti ni. Seperti mana Pak Su Asri ni.
2: Apa? Apa?
1: Wal Asri bin Cik. Daripada Plaza Tol Tepin Utara.
2: Dekat Plaza Tol?
1: Ya, Pak Su dia petugas di situ.
2: Dia petugas. Ya.
1: Assalamualaikum Ida, Faizal dan juga Eji. Selamat pagi, selamat berkonti. Tajuk berat pagi yang ingin dikongsikan, cinta di usia remaja.
2: Kami
1: move on ni ceritanya ni.
0: Okay, tak apa. Kita take note ni untuk bawakan.
1: Kita akan pilih nanti.
0: Kita akan pilih nanti
2: cinta
0: ya.
2: Cinta di usia remaja. Tulis
0: cinta di usia remaja. Koma. Ada koma ya.
1: Kalau macam tu Pak Su kena cerita lah. Apa cerita kongsi nanti. Kena janji kita. Kena
0: cerita lah kalau cinta. Terpilih
1: tak,
0: kan.
1: Tak boleh. Tak boleh hiding-hiding. Tak boleh sembunyi-sembunyi lah.
0: Cinta di usia remaja.
1: Kalau dia hidden-hidden tu, tak mau sebut nama adalah seseorang di negeri utara. Tak boleh lah kan.
0: Tak boleh lah. Dia kena bagi tahu direct. Kena bagi nama, bagi tahu.
1: Pertemuan.
0: Itu namanya apa?
1: Pertemuan saya di sekolah bersama sekian-sekian nama Nur. Di sekolah mana-mana ya. Di kampung. Ataupun,
0: itu mengundang tu.
1: Mengundang kan.
2: Ataupun lebih best lagi nak nampak lebih harmoni. Dia boleh pakai ni topik ni topik tapi ni. Nak nampakkan lebih harmoni, nak nampakkan kita punya suami atau isteri tak marah. Topik dia tajuk dia kita tukar begini. Cinta monyet koma. Barulah pasangan tak terasa sangat.
0: Tak terasa sangat sebab cinta monyet.
1: Buat slash je cinta monyet koma. Nanti lupa. Betul juga dia jadi humor jadi.
2: Jadi macam tak adalah isteri kita ataupun
0: jealous dia.
2: Tak terasa sangat sebab cinta monyet.
0: Tapi kalau ada orang cemburu monyet pun jealous juga.
1: Aduh, kat monyet dia nyuruh, aduh.
2: Tambah lagi.
1: Tapi itulah. Baru ni saya ada menonton Gladiator 2.
2: Apa dia cerita monyet pula?
1: Dia bukan cerita monyet. Dia berkaitan Gladiator ni. Kan dia berlawan dalam arena tu kan, di Colosseum tu kan. Dia lawan dengan babun. Babun monyet babun tu. Babun tu kena gigit dengan hero. Tu kata cerita monyet tu.
2: Babun tu kena gigit?
0: Itu.
2: Babun kan kuat sebenarnya.
1: Babun kuat tapi hero kot. Bos lalu dua kali dah. Cik Zam lalu dua kali kena tabik.
2: Dengan on air ni bos lalu pun patut biar je
1: dah.
0: Okay, jadi komen boleh juga bagi apa nak topik yang kita bincangkan pada minggu hadapan. Macam Pak Su Asri ni dia dah bagi dah cinta di usia remaja koma.
2: Kalau terpilih kita jadi cinta monyet lah.
1: Edit make up sikit, edit sikit jadi cinta monyet.
0: Supaya tidak terterasa lah mana-mana.
1: Kalau cinta di usia remaja koma macam Ida kata mengundang ni.
0: Mengundang ni.
2: Mereka ada cinta monyet ada?
1: Tak ada. Saya cinta diatur.
2: Cinta diatur. Kabar lah tu.
0: Tanyalah tu.
1: Ini jauh.
2: Kalau Abang Pian ada komen dekat TikTok. Dia kata koma dulu dan sekarang.
0: Tajuk dia. Okey, kita tulis koma dulu dan dulu sekarang.
1: Tulis. Tulis dalam buku je. Siapa tadi? Abang Pian.
2: Dan sekarang macam mana?
0: Jadi koma boleh bagi juga lagi dengan kita, boleh kongsikan dengan kita apa je topik yang nak kita bawakan pada minggu hadapan. Maklumlah sebab kita minggu ni kita tak ada perubahan. Bulan ni tak ada perubahan. Kita sama je, masih sama kan.
2: Kita ubah topik sikit.
1: Jadi koma boleh kongsikan di talian Wasabi Rumah Hijau kita 02-275-55 ataupun di talian kita
0: 545-8559. Dah ada dah sebenarnya tu. Kita nak terambil.
1: Boleh? Boleh je.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. AD Faizal Lengka.
1: Selamat pagi. Siapa nama ni? Wangku Zain. Wow. Rasa begah je.
3: Wangku Zain.
2: baru tengok TikTok tadi kan. Baru komen dekat TikTok dah sampai.
0: Dah sampai.
1: Okey, Bang Pian. Kenapa Bang Pian pilih topik tu? Kenapa Bang Pian pilih topik tu?
0: Topik apa?
1: Former dulu dan sekarang.
3: Kalau dulu masa zaman kita kecil-kecil tu kehidupan kita susah.
1: Yang itulah.
3: Yang itu bila sekarang bila kita dah bekerja ada pendapatan sendiri.
1: Hidup dah berubah kan?
3: Hidup dah berubah. Apa yang kita nak dapat.
1: Cukup Bang Pian. Simpan kalau terpilih minggu depan. Simpan dulu.
0: Minggu depan kita ulas lagi lebih lanjut.
1: Simpan dulu Bang Pian.
3: Okey. Tajuk itu ke?
0: Kita buat tajuk
1: kita kumpulkan dulu. Kalau topik Bang Pian terpilih minggu depan kita komen bentu. Kalau terpilih 2 minggu depan lagi kita komen.
3: Ini apa topik dia?
0: Topiknya lah kita nak
1: perkongsian.
0: Perkongsian apa yang koma nak kita bawakan untuk minggu hadapan.
1: Okey Bian eh.
0: Senang kerja. Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merajuk Bian. Jangan merajuk.
3: Tak adalah merajuk. Tak ramai penonton peminat. Kalau tak terpilih kita Tak apa.
2: Kalau lama lagi.
1: Bambian, kalau tak terpilih minggu depan, minggu akan datang lepas tu.
3: Masanya panjang.
0: Betul-betul. Okey, baik Abang Pian.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Ni Abang Pian. Sporting Abang Pian ni. Okey, di rumah hijau kita tengok. Ada lagi tak?
0: Ada tak?
1: Pak Suasi kita dah baca ni kan?
0: Abang Fendi tu.
1: Kak Ros. Apa dia ni? Okey, terima kasih Kak Ros menyapa kita lah. Ahmad Zuhdi dari Terengganu juga menyapa kita. Terbaik, terima kasih. Abang Fendi.
0: Cadangan katanya.
1: Apa kata ni?
0: Apa sebab kamu suka dengar Perak FM?
2: Kamu suka dengar Perak FM? Tulis.
1: Kita kerja kita tulis hari ini.
0: So kita dah ada 3 topik yang koma dah cadangkan. Jadi mana-mana pun boleh nak cadangkan apa je topik yang kita bawa pada minggu hadapan.
2: Benar. Dan terima kasih jugalah kepada orang yang bukan dari Perak ni ada dekat kita punya live TikTok Abang Progresif. Nama dia SB Progresif.
1: SBC Progresif.
2: SBC Progresif Assalamualaikum. Awak dari Raub Pahang katanya. Terima kasih.
0: Terima kasih orang Raub.
1: Asal orang Pahang ke asal orang Kedah? Orang Kedah orang Perak.
2: Asalnya tak nak dengar dia kata. Terlalu pula dekat TikTok. Terima kasih orang
0: Pahang. Terima kasih lah yang dengar. Asal Ipoh cok. Duduk sana.
1: Berkelana ke sana.
0: Okey baik. Apapun kita berehat seketika. Kita nak dengar lagu kopi. Jom minum kopi dulu.
1: Minum kopi? Boleh.
0: Jom terus layan FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Untuk koma aja.

0: patah hati. Dia bukan apa, dia teringat video yang baru apa admin kita naikkan. Kemain ya video kamu buat MV tu.
1: Lagu Japan
0: Japan. Okay. Patah hati
1: kami
0: tak
1: je. Tengok lagi.
0: Ada
1: dekat TikTok. Nak tengok kau mau pergilah ke platform media sosial kita ya.
0: TikTok boleh ada, tengok
1: dekat
0: lah, kan?
1: Facebook ada. Dekat IG pun ada.
0: Betul.
1: Sekarang ni kita masih lagi bersiaran di siaran langsung kita lah, live TikTok live kita. TikTok lah. Kau boleh masuk lah kalau nak tengok-tengok kita. Jadi topik hari ni adalah topik yang special lah.
0: Topik yang special iaitu kita nak minta koma bagi topik untuk kita bawakan pada minggu hadapan.
2: Sebab hari ni permulaan jadual baru kita ni untuk kita lah.
1: Benar.
2: Untuk bulan Ogos ni kita ni yang hari tu dah awal dah kan. Benar. Hari Sabtu 1 Ogos.
0: 1 Ogos, 2 Ogos. Semua dah berubah-ubah.
1: Benar, sebab setiap kali kita on air, setiap kali kita ke udara, ada je kita punya pendengar-pendengar ni yang buatlah topik ni, buatlah topik ni, ada je. Jadi hari ni kita rasa kita bukalah pulang, semua korang boleh bagi. Jadi kita rasa yang paling best, yang paling boleh kita sembang banyak, nanti kita pilih lah untuk minggu depan.
0: Untuk minggu depan.
1: Macam tadi kita dah ada daripada apa apa ni, Allah lupa lah.
2: Ni tulis ni
0: kita Abang Pian. Nama,
1: Abang Pian. Abang Pian, Pian kita koma dulu dengan koma sekarang.
0: Pak Su Asri.
1: Pak Su Asri, Cinta Monyet.
2: Cinta Monyet kan. Abang Fendi kata, apa sebab koma suka dengar Perak FM?
1: Apa sebab koma?
2: Di TikTok tadi ada, Kadok.
1: Itu bukan topi. Itu pertanyaan.
2: Pertanyaan, ya.
1: Betul dah?
2: Tapi itu Kadok kata tadi.
1: Kadok kata?
0: Dia nak cerita pasal mancing.
2: Kadok tadi di TikTok dia kata pasal mancing.
0: Mancing.
2: AG kata, habis ya.
1: Mancing tak boleh lah, nanti Yong marah.
0: Yong marah lah, tak bagi pergi mancing.
2: Pasal kau tak bagi, balik lagi bagi, bawa ikan.
0: Benar ke mancing tu?
2: Tak apa, janji tak balik tangan kosong je.
1: Ya, dia muda.
0: Kau pergi ke pasar beli ikan?
2: Tak apa juga. Tak balik tak kosong.
1: Kalau dah tiap-tiap minggu 3 hari tak ada.
0: Mana maunya.
1: Dia kalau pergi mancing, contoh. Hari Sabtu Ahad cuti kan. Hari Sabtu je pergi kejap pukul 8 pagi, pukul 9 pagi dah balik sejam je.
0: Sejam je mancing.
1: Lepas tu bawa balik siakap.
0: Itu betul. Betul
1: mancing.
0: Itu betul.
1: Ini pergi mancing hari Khamis. Hari Jumaat ambil EL, emergency leave. Hari Khamis tu half day. Lepas tu Ahad tengah malam baru balik.
2: Baru balik.
1: Bawa ikan 2 ekor.
0: Mana maunya?
2: Kumpau.
1: Mana? Bini tak bawa.
0: Mancing
1: tak pandai. Tinggal
2: nak
1: bini.
2: Di Wasabi kita ni, Nazri Ekon. Assalamualaikum, selamat pagi. Topik raya dulu, raya sekarang.
0: Tulis.
1: Ni raya.
0: Ni time raya lah, tapi kita tulis je lah dulu.
1: Raya dulu, raya sekarang.
0: Okey, ada Cok Ali ni pula. Cadangan.
1: Kalau raya dulu raya sekarang ni, teman nak komen sikit. Dulu lah, sekarang-sekarang lah.
2: Itu kan komen. Cuali kata apa, Ida?
0: Cuali dari Sri Arah Parik ni katanya, lagu lama lagi bagus untuk kami orang tua. Macam kami ni. Macam mana tu?
1: Okay. Maknanya antara lagu lama lagu baru mana yang kamu lebih suka. Okay, lagu lah.
0: Okay, ni siapa? Kak Azizah Seron kita.
2: Kak Azizah.
0: Kata saya semua akan nak bagi tajuk topik. Bab kejiranan.
1: Wow, bab kejiranan.
0: Jiran, betul, ya? Betul juga.
1: Belum lagi tu.
0: Betul juga tu. Sebab banyak tu dia general kan.
1: Macam mana jiran koma?
0: Macam mana jiran koma? Mungkin boleh ada yang jiran. Yelah, jiran yang ada yang dari neraka. Yelah, betul kan?
2: Sensitif tu.
0: Ada juga jiran yang
2: dari syurga. Lawan dia balik.
0: Ya, lawan dia balik.
1: Perumpamaan
0: lah kan.
1: Yang netizen bagi.
0: Betul.
2: Sebab dengan edit-edit tausiah semalam pun ada cerita bab jiran juga. Jiran kan? Yang perlu diutamakan. 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Kalau rumah apartment, rumah flat kan? Itu dia.
1: 40 atas, 40 bawah, 40 kiri, 40 depan, 40. 40.
0: Jenuh lah.
2: Tapi itulah satu. jadi satu kawasan perumahan tu lah jiran kita kan? Tambah-tambah kalau jiran tu pula, hak-hak jiran kan? Jiran belah kanan, pak menakan. Jiran belah kiri, adik kita. Jiran mana yang lebih utama? Lebih aula ni. Kata adik kita lah sebab
1: darah daging kita.
2: Tapi kesantunan kita masyarakat Melayu ni, kita memuliakan orang lebih tua kan.
0: Dah tulis dah.
2: Bab kejiranan.
1: Jangan lupa.
2: Ini tulis juga.
1: Dah tu tulis nampak tu.
2: Betul yang tulis tu.
1: Saya tulis short form, baca long form.
0: Baik. Daripada Puan Presiden kita ni.
2: Puan Presiden.
0: Okey.
1: Puan Presiden siapa?
2: Mana?
0: Cuintan.
1: Oh iya ke? Tukar gambar.
0: Betul lah gambar tu.
2: Dia kata nak tukar gambar baru. Gambar jauh tu.
1: Baca
2: Haji. Kalau cuintan mesti Haji.
1: Pendek pula kali ni tak tahu. Teman rasa macam confused. Kenapa jadi pendek pula cu? Selalunya panjang
0: sebab dia bagi cadangan.
1: Oh cadangan pendek lah. Okey cu. Assalamualaikum DJ Faizal. Ida Syarida dari Haji Hafiz. Cuintan cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi minggu depan, throwback zaman remaja, boleh kan?
2: Throwback
0: zaman sama macam Pak Su lah.
1: Oh throwback lebih kurang lah tu. Zaman remaja. Per FM radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasi memang terbaik Lesetika di sini. Tapi teman tahu cu tengah busy. Masuk lambat. Masuk kat TikTok kita lambat. Tulis pun pendek. Mesti ada busy ni.
2: Dia tengah sapu sampah tadi.
0: Mesti ada busy ya.
1: Katanya anak-anak bongsu balik je.
2: Kisahnya
1: asal lah tu.
2: Anak bongsu balik. Balik mesti bawa pergi makan mana-mana.
1: Kena timah lo ding ding ding ding ding.
2: Kena timah ding ding macam dengan jin.
1: Iyalah, ada timah macam tu. Kita ambil melodi dia. Bukan ambil cara dia.
2: Hai manusia.
0: Okey, ada lagi satu ni sebelum kita pergi ke Nasional FM.
2: Sama.
1: Satu lagi ni datang daripada Boy. Abang Boy PJ. Assalamualaikum semua. Idea teman untuk topik minggu depan sempena bulan kebangsaan ialah apa yang koma banggakan jadi rakyat Malaysia dan cuba buktikan yang koma betul-betul cintakan negara ni. Cuba ciptakan satu slogan luar biasa bagi menyemai semangat anak Malaysia yang berkobar-kobar. Contoh, tanpa gulai tempoyak tiadalah negeri Perak. Tiada juga Malaysia. Hikmat pesanan masyarakat ini.
0: Baguslah. Baguslah juga .
2: Tapi macam mana tulis ni? Apa yang kau banggakan jadi rakyat Malaysia? Macam sangat
1: dia topik dia.
0: Apa?
1: Koma jadi kamu bangga jadi rakyat Malaysia kenapa?
0: Kenapa? Lepas tu dia kata kalau boleh buatlah slogan. Ada slogan tu nampak.
1: Contoh kalau teman sikitlah kan bangga jadi rakyat Malaysia kenapa? Teman rasa harmonilah. Kita orang kata pun bercelik-celik mata kita dah tak perang apa semua.
2: Bab harmoni tu, bab harmoni saya dulu dah terfikir dah. Tapi dulu bidang tak masuk bidang ni, jadi tak boleh nak cakap sangat. Bila AG kata harmoni tu, kita rasa unik di Malaysia ni bila duduk satu meja di Kuala Lumpur dulu, di Kuala Lumpur tempat kerja teman tu, kedai makan, warung terbuka aje. Boleh duduk satu meja tu orang Cina, satu meja tu orang Melayu, tapi makan asing-asing. Bukan satu kumpulan, bukan dari satu pejabat, orang lain. Duduk masa tu tak ada panggil bro lagi kan. Bos boleh duduk. Duduk dia tu.
1: Tu mungkin kedai tu sempit.
2: Sempit mana? Kalau kedai lah. Tapi ramai.
0: Sebab meja dia dah sedia kau itu. Kita nak makan lapo ni.
2: Dia macam food court terbuka lah. Meja tengah-tengah kan. Food court terbuka. Nama tempat tu Jalan Bandar.
1: Dekat tempat. Tapi memang betul lah. Negara kita memang harmoni maju kan. Sebenarnya kita ni berkawan baik je. Macam teman ada kawan Cina, ada kawan India. Kita rapat pun sebenarnya.
2: Tapi nampak unik kan. Satu meja duduk boleh dalam bangsa, orang pejabat lain.
1: Dia satu nampak unik dan satu lagi nampak sempit kot.
0: Tapi boleh berkenalan juga kan. Boleh berkawan.
2: Tapi yang syok tu minggu depan duduk lagi tu. Last kali jadi macam kawan-kawan.
1: Orang yang sama.
2: Orang yang sama juga.
0: Cuma bezanya dulu tak ada grup WhatsApp je kan.
2: Dulu tak ada grup WhatsApp.
0: Kalau ada mesti dah buat kan grup semeja.
2: Geng semeja.
1: Major members.
0: Major members. Okey, baik. Kita nak ke Nasional FM untuk ikuti utama 9 pagi. Dan akan kembali selepas ini. Jadi kepada korban, jangan mana terus bersama dengan Perak FM.
2: Borak Gegar Pagi. Bye-bye.
0: Tak apa-apa ya dah.
2: Tak pergi. Bye-bye untuk ke Kuala Lumpur.
0: Okey, terus selepas.
2: AG pun tak sambut.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: keadaan Lora Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
1: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni . Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
2: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Kalau regik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Tapi FM hari berada di informasinya untuk koma aja jam terakhir dah pun 9.18 minit pagi.
1: Oh, terkebit dah jam terakhir dah.
0: Dalam gegor pagi.
1: Borak kita, gegor pagi kita. Dan kita dalam borak gegor pagi.
2: Terima kasih kepada koma yang masih lagi kekal bersama dengan kita. Terima kasih juga yang menonton kita secara langsung live dekat TikTok kita ni. Kata apa, 41,000 mata memandang. Alhamdulillah. Bukan biasa-biasa kita.
1: Yang follow like kita pun 31.
0: Tap screen.
1: Come on.
0: Cepat. Okay. Baik, apa-apa hari ni kita nak tahu topik kan. Cadangan topik koma lah untuk kita bawakan pada minggu depan. Kita pilih. Kita pun dah dapat banyak topik kan ni, ya. Kita ada voice note ni. Kita nak dengar lah kan. Siapa ni?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam gegar pagi dan salam sejahtera buat trio DJ Pera FM dalam siaran gegar pagi. DJ Faizal, DJ Ida dan DJ AB. Saya Muhammad Akhir Haji Yusof dari Gunung Semanggul, Perak.
0: Okay.
3: Saya ingin bercakap tentang topik yang mungkin boleh diketengahkan dalam perbincangan ataupun siaran-siaran yang akan datang di Radio Perak FM.
0: Boleh ketengahkan.
3: Saya ingin melihat semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan masyarakat kita. Daripada dulu hingga sekarang. Kalau generasi dahulu, mereka walaupun mereka hidup di kampung susah ataupun serba kekurangan, tetapi semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan mereka cukup tinggi. Kalau kita lihat dulu-dulu mereka cari buluh sendiri, tebang buluh sendiri, pacak dan kibarkan jalur kemilang, terutamanya di bulan-bulan kemerdekaan dan kemasaan kita. Kalau dahulu tahun 50-an, 60-an, 70-an, 2000-an, tapi mutakhir ni kita lihat generasi-generasi kita pada zaman ini agak kurang dia punya nilai patriotik ataupun kenegaraan dari segi nilai nak beli bendera sendiri, memasang bendera sendiri di rumah-rumah masing-masing, di premis, di kenderaan. Itu yang saya lihat dari segi perbedaan di antara generasi dahulu dengan generasi sekarang. Walaupun mereka dahulu tidak pendidikan mereka mungkin tidak setinggi mereka yang di zaman sekarang ni, generasi sekarang. Jadi saya kira budaya ataupun nilai itu patut kita lihat semula supaya generasi sekarang lebih apa orang kata, melihat memasang bendera, memasang jalur gemilang di rumah mereka, di kediaman mereka, di premis, di kenderaan, menjadi satu budaya dan nilai yang cukup tinggi sebagai manifestasi semangat kenegaraan yang cukup tinggi dalam kalangan masyarakat kita. Jadi saya rasa topik ni patut dibincangkan, terutamanya lebih-lebih lagi dalam bulan kemerdekaan ni. Kita sepatutnya beli bendera dan memasang di kediaman-kediaman kita sebagai orang kata menunjukkan semangat patriotisme yang tinggi dalam kalangan masyarakat negeri dan negara kita. Jadi saya rasa topik ini patut dibincangkan di Radio Perak FM supaya kita nak mengembalikan semula semangat kebangsaan, semangat patriotisme yang tinggi dalam masyarakat kita. Jadi itu yang boleh saya lontarkan dalam siaran gegar pagi. Salam hormat dari saya, Muhammad Akhir Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Perak FM untuk koma je.
1: Terima kasih Cik Mak Khair. Mesti voice note tadi kan.
2: Sebelum tu Tuan Mak Khair, nama teman AJ Hafiz.
1: Bukan AB.
2: Bukan AB. Tapi kalau nak panggil AB pun boleh. Buang A, tinggalkan B je.
1: Wow.
0: Buang A, tinggalkan B je. Bagi B lah.
1: B. Kalau buang AG, buang A, tinggal G boleh.
2: B tu kan untuk brother.
0: Brother.
1: Kalau G,
0: brother.
1: G.
0: G
2: itu untuk geng.
1: Okey. Mana kata kalau kena buang A, kalau tak buang A, buang G ataupun B tu jadi A. A untuk apa?
0: Banyak pula dia. Dia pula yang nak.
1: Tapi itulah Cik Mahir ingin kita kongsikan tentang semangat patriotik masyarakat dulu dan sekarang.
2: Tapi sebenarnya apa yang Tuan Mahir kongsikan tadi, dia kata topik ni patut dibincangkan. Sebenarnya topik ni bukan patut dibincangkan, ini seruan sebenarnya. Boleh kita seru rakyat Malaysia supaya orang kata apa, kibarkan
0: jalur gemilang,
2: kata wujudkan sifat patriotik dalam diri. Dan memang lah kalau kita tengok pada hari ni, ini pendapat teman saya pribadi, hari ni memang kita dah tengok macam zaman dulu kita kecil-kecil, teman kecil-kecil, kita masih lagi nampak macam orang excited dengan bendera. Sekarang ni macam dah kurang kan.
1: Kenapa kurang eh?
2: Mungkin kesusahan tu dah tak ada. Kita banyak sangat disogokkan dengan kesenangan.
0: Kesenangan.
2: Macam yang teman pernah cerita kan. Penyediaan daripada kerajaan berikan kepada kita ni di tahap kelas pertama. Tapi pemikiran kita berada pada kelas ketiga. Oh. Gitu.
0: Gitu. Macam Profesor eh.
1: Profesor B.
0: Okey. Ada juga cadangan ni. Tajuk katanya sebenarnya bulan kemerdekaan ni sambutan hari kemerdekaan dulu dan sekarang.
1: Sama lah tadi macam Cik
0: Mak Hayat tadi kan.
2: Tapi ini boleh jadi topik lah. Ini boleh jadi topik. Maknanya sambutan mengikut dia koma punya pendapat. Pada apa? Pandangan.
0: Dia kata
2: dulu macam mana, sekarang macam mana.
0: Kalau dulu dapat tiket wayang free.
1: Betul. Ada dapat tiket free.
0: Oh ya. Yalah, sebab kita tak tahu, kita Gen Z.
1: Dia Gen Z beza dengan Gen T.
2: Tapi dulu ada wayang ke? Bukan dulu wayang pacak ah.
1: Rasa betul lah. Rasa betul ni.
2: Dia buat macam gap jauh sangat.
0: Macam jauh sangat.
1: Tapi taklah semua dapat. Mana yang bernasib baik lah eh.
2: Atas faktor apa yang dapat tu?
1: Itulah, kadang-kadang dia buat panggung wayang tu dia macam
2: Tak, maksud tadi kan abang cakap apa, ada yang menasib baik dapat. Faktor apa yang orang
1: dapat tu? Faktor yang dapat tu mungkin dia lalu depan panggung tu masa tu pengedaran. Ataupun kadang-kadang ada kenal pakcik-pakcik yang kerja dalam tu kan, dia orang dapat lah kan. Dapat lagi kita. Tapi bukan saya dapat. Saya pernah tengok dapat. Pernah tengok tiket tu dan saya masuklah.
2: Boleh. Tapi kita tengok juga kita punya, untuk kita apa, kita orang kata apa, go through in deep. Tengok kita punya tarikh tu kan. Kalau tarikh kita ngam-ngam untuk ni, kita boleh je. Sebab
0: tentang
2: merdeka ni best juga. Kalau kita nak
0: cerita kan,
2: macam pendapat teman lah sikit kan. Kita masuk bulan kemerdekaan ni kan. Sebenarnya macam kita nak wujudkan semangat patriotik ni, sebenarnya melalui inilah, media lah sebenarnya. Kita lah main peranan. Contoh kita boleh buat filem apa tentang perjuangan
1: dulu.
2: Banyakkan
1: filem-filem patriotik ni lah,
2: banyakkan lagi. Lepas tu kita sebagai penyampai radio pun datang dengan sebagai seorang pejuang, perwira dan pertiwi. Tak tahulah nanti.
1: Cipta kata yang terpilih yang dapat di sekolah. Betul lah, yang terpilih yang dapat.
2: Oh, teman tu.
1: Ada pengedaran tu di sekolah, ada pengedaran tu di pasaraya, contoh-contoh.
2: Betul. Maknanya kalau kita buat filem tentang kemerdekaan, filem tentang kita punya perjuangan tanah air, lepas tu budak-budak sekolah ni dapat tiket percuma. Jadi diorang boleh pergi.
1: Iyalah. Tapi itulah, tengok-tengok filem-filem yang berpatutan lah. Sepatutnya contoh filem kenegaraan.
2: Memang filem tentang merdeka lah.
1: Ya. Okey. Ramai rakan-rakan kita yang berkongsi dengan topik-topik tajuk kita, tajuk yang ingin dibawakan pada minggu-minggu akan datang. Okey, Aiman tak kisah. Terima kasih dari Kedah ni. Sik ke Kulim, Aiman tak kisah ni. Dia kata apa? Saya pakai satu set lengkap baju kurta dan juga tanjak merdeka. Pemakaian tu kan. Mungkin di hari sambutan tu mungkin.
2: Bukan baju kurta tu kalau set lengkap dengan tanjak. Baju layang tu. Kalau macam apa yang teman tahulah, ada baju layang, atau ada baju ni, tu bukan kurta, salah sebut ke tu?
1: Mungkin dia buat khas kot baju design kurta dan tapi bendera kot. Contoh-contohlah.
2: Mungkin
1: nak pakai
2: inovasi ke.
1: Eji takkan nak pakai dengan anak-anak kot tu hangat.
2: Tak, yang baju silat tu, baju layang tu nipis je.
1: Yang pakai macam kot tu.
2: Baju layang dia macam baju macam kurta lebih kurang, tapi nama dia layang.
1: Tu untuk sambutan, sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan tu.
0: Hari Kebangsaan. Cerita dia.
1: Okey.
2: Atau Cuintan tu. Cuintan kata tajuk borak pagi ni bagi cadangan. Benar lah tu.
1: Apa cadangannya?
0: Mak
1: Kak Mawar tanya Cuintan, apa tajuk cadangan daripada Cuintan? Tadi dah baca tadi kan?
0: Yelah, sebab mungkin ada yang baru je dengar kita kan. Apa benda topik dia mau cerita ni? Kita buka topik ni untuk koma kongsikan dengan kita apa topik yang untuk kita bincangkan pada minggu hadapan.
2: Sebab setiap minggu kita ada topik kita sendiri, kita pilih sendiri, kita bincang. Ada je kita punya pendengar-pendengar, boleh tak ceritakan tentang ni, boleh tak ceritakan tentang kali ni kita buka.
1: Kita nak kumpul.
0: Kita pun dah tulis dah. Abang Faizal pun dah tulis dah tu.
1: Saya risau kot minggu depan saya tak faham tulisan saya, tak tahu Eji kena tulis.
2: Kena ingat lah.
0: Okey, baik, apa pun kita berehat dulu. Akan kembali selepas ini. Jadi terus bersama dengan kami di Pan FM,
1: hiburan berinformasi.

0: sahkannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.
1: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Baik, Bel FM, hari bulan hari informasinya tentunya untuk Koma Aja dah pun 9.38 minit pagi.
1: Alhamdulillah. Masih lagi Ida, Faiza dan juga AG Hafiz.
2: Terima kasih.
1: AG bagaimana? Ha? Oh, betul kasut. Alright.
2: Senang main.
1: Okey, ni siapa yang tanya ni? Hai, salam. Bila bintang
0: kecil. Kita dah habis dah.
1: Ni kita bersama dengan pengacaranya ni.
2: Bintang kecil.
1: Ulah.
2: Juaranya adalah, alah lupalah nama dia.
1: Intan Nur Sakinah ya?
0: Intan Nur Sakinah ya ke? Akira kan?
1: Itu nombor tiga.
2: Muhni. Teman ingat Muhni. Ada Muhni nama dia.
1: Set.
2: Muhni.
1: Saya ada senarai nama dia.
2: Muhni. Juara kita dah dapat pun hari itu kita cari. InsyaAllah kalau ada anak tu kan, tahun depan lah.
0: Tahun depan lah. Sebab depan, kita pun nak bawa ke peringkat seterusnya, peringkat Semenanjung kan?
2: Benar. Bila peringkat Semenanjung?
0: Tak pastilah. Kena tanya pada Bik dia.
2: Kita doakan lah wakil Perak kita akan layak ke peringkat seterusnya.
0: Ke Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan pula. Pemenang pertama ya.
0: Oh, simpan lagi ya?
1: Saya simpan.
0: Tengok, betul lah dia tulis nanti dia mesti tak faham.
1: Nur Akilah Muhni.
0: Nur Akilah.
2: Teman ingat Muhni.
1: Nombor dua, Syakib kan? Dia lah, Akib. Syakib Arash.
2: Syakib Arash.
1: Nombor tiga, Nur Intan Nur Sakinah tak silap. Dia lah, Intan Nur Sakinah. Saya kenal sangat Intan sebab dia nyanyi lagu apa? Madah Bahilah.
0: Yang juara tu dia nyanyi lagu Ramah Ram ya?
1: Yang nombor dua dia jenis lagu Ku Takkan Bersuara kan. Bersuara. Alright.
0: Okeylah. Okey baik. Okay. Itu dianya. Jadi ni Kak Zah Taman Bertuah pula. AG, siapa minyak ikan? Minyak goreng yang kita gorengkan tu. Itu petua. Bagi petua lah dekat AG. Sebab AG sekarang ni apa, mulut pecah. Mulut pecah.
1: Sakit mulut lah.
2: Mungkin ada pendengar kita tak tahu kan. Tadi kita sembang dekat kita punya live TikTok.
0: Teman
2: tak boleh nak gelap banyak sebab apa, bibir teman ni pecah. Jadi banyaklah yang bagi petua terima kasih. Ni antaranya lah. Ni Kak Zah bagi tahu sapu minyak ikan.
1: Panas dalam badan ni.
2: Minyak yang kita goreng ikan tu Kak Zah buat macam tu, alhamdulillah baik.
1: Oh, mana kata minyak yang dah guna?
2: Yang bila sejuk lah kan. Ke panas-panas tu.
1: Lagi bagus, lagi cepat.
2: Panas-panas
0: lagi cepat. Cepat apa cepat? Cepat jalan.
1: Okey, Kak Zah sama tu dah. Okey, jadi Koma boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan topik-topik yang ingin Koma dengarkan kita bincang di Konti Perak FM ni. Ramai yang tadi, awal tadi Pak Su Asri dengan cinta usia remaja Koma ataupun cinta monyet.
2: Benar.
1: Abang Pian, Koma dulu dan sekarang. Abang Fendi, apa sebab Koma suka dengar Perak FM? Kadok di TikTok tadi tu. Ceritanya memancin.
2: Benar.
1: Lagi Eji ada?
2: Ada seorang lagi ni, lagu.
0: Lagu lama ya?
1: Lagu lama. Nazri, raya dulu dan sekarang.
0: Belum raya.
1: Belum raya. Yang lagu tadi Cuk Ali.
2: Cuk Ali.
1: Kak Azizah, bab kejiranan.
2: Bab kejiranan.
1: Sensitif ni bab kejiranan ni.
0: Tapi okey juga topik menarik.
1: Itulah betul lah. Tapi itulah kadang-kadang tersentuh tu yang risau tu kan.
2: Tapi kejiranan macam best kan? Nanti kita bincang-bincang.
0: Macam best. Sebab kita jarang kan.
2: Apa topik kita
1: Cuk Intan buat? Masih lagi tak boleh move on. Throwback zaman remaja. Boy PJ tu. Apa yang kau membanggakan jadi rakyat Malaysia?
2: Pun best juga tu.
1: Cik Muhammad Khair Yusof tadi panjang lebar komen dia tadi. Semangat patriotik dalam masyarakat dulu dan sekarang. Dan yang terakhir yang dapat saya tulis ni, Cik Ta. Sambutan Hari Raya, Hari Kebangsaan dulu dan sekarang.
0: Kalau dulu katanya dapat tiket wayang ya.
2: Ada banyak perubahan tak? Ada banyak tak? Kalau macam tak banyak sangat, kita nak sembang pun tak best. Tapi mungkin yang cua antara salah satunya menarik lah dapat tiket wayang kan. Sebab zaman kita pun tak ada
0: rasanya. Tak ada rasanya. Kita nak tengok pembarisan tu, kita just pergi tengok pembarisan macam mana kan.
2: Pembarisan dari dulu sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada lagi.
1: Tapi kalau dulu persediaan untuk sambutan Hari Kebangsaan tu dekat Dataran Merdeka tu memang persambutan tu, persediaan tu dalam 2 minggu awal tu kan memang jalan jam lah.
0: Dua minggu awal dah jam.
1: Dua minggu awal dah jam. Sebab dia orang buat persediaan kan.
0: Raktai dia tu.
2: Teman ada member ajak ni jadi maskot. Masuk harga sedap juga. Kita jom lah.
0: Maskot apa?
2: Maskot masa hari perbarisan. Tapi sebab penglibatan dia 12 hari training kan. Lepas tu teman risau teman pensan. Covid tak? Sebab kita bukannya ni, kita memang dia macam kawan. Kawan punya dia dapat lah. Jadi dia boleh bagi kita gaji tu sedap. Yalah kata. Tapi 12 hari lah kena komit.
0: Habis letaklah kipas dalam tu.
2: Teman kata teman takut pensyen.
1: Tak tahu pakai kostum pun tak tahu.
0: Kostum apa? Maskot apa tak tahu.
1: Kalau cakap pakai Spiderman tu boleh tahan lagi. Kalau pakai yang apa
0: kucing besar
1: tu apa nama? Kartun tu? Doraemon tu?
2: Hello Kitty.
1: Hello Kitty ke? Panas macam tu.
2: Tak pernah pakai seumur hidup tu yang risau. Tiba-tiba pakai sebab...
0: Tapi letaklah kipas dalam tu.
1: Tiba-tiba tengok maskot tu tidur. Apa maskot tu tidur?
0: Punya AG dalam tu.
2: Dia kalau masa rehearsal tu okey lah. Mungkin sebab masa perbarisan betul nanti tu.
1: Lagi lama.
2: Daripada subuh tu dah kena pakai dah. Lepas subuh.
0: Betul.
1: Lepas subuh dah kena pakai. Dia orang akan solat subuh dekat Masjid Jamek tu lah.
2: Lepas biasanya sempat lah subuh. Tapi macam maskot apa semua perbarisan. Lepas subuh dah kena pacak lepas. Dah kena ada.
1: Nanti kalau kita jumpa di mana-mana di Negeri Perak ni yang pakai maskot, AG tu free tu,
2: tak teman dah tolak dah
1: AG. Kalau program-program ni AG ke siapa ni?
0: AG ke tanya.
1: Okey, ni siapa ni?
0: Ada pemanggil ni nak
1: ambil. Ada pemanggil. Okay. Boleh.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.
0: Salam.
2: Biru agama.
1: Biru agama.
3: Dekat agama. Kebun ni dekat Kedah. Ya, dekat Kedah ni.
1: Baru semalam hari Senin selepas saya pi kampung belakang Pekan Mabuk tu. Baru pi.
2: Baru pi.
3: Kenapa tak nak? Ini call Maha.
1: Mana tahu nombor Maha.
3: Dekat WhatsApp ada.
1: Ada ke? Mana nak cari dia? Mak Ha tak hantar.
2: Nak tu bagi tahu buat apa. Tadi pergi.
3: Tak seribu daya kan.
2: Nampak. Lagi itulah bagi lah. Lagi Mak Ha.
1: Tu dia lah.
2: Lagi Mak Ha. Sikit sangat tu.
1: Sikit sangat. Mak marah kan saya tak pergi. Saya pergi menziarah Mak Nakal.
3: Bukan. Sebab masa inilah kalau Mak Ha nak jumpa kan. Mak Ha nak pergi tak ada. Jadi jauh. Faizal balik boleh lah kan.
1: InsyaAllah.
3: Tengok-tengok kebun Mak Ha ni ha. Tengok-tengok sarang-sarang tempur bersarang rendah ni.
1: Kalau setakat dusun bendi, dusun sayur ni tak yalah. Boleh kaki guna jerai ni dusun saja, lagi. Paling kumah-kumah dusun
3: panggil. Saja nak tengok lah. Ada burung-burung berkicauan kan.
1: Suasana kampung Mak Ha kan.
3: Duduk bawah pokok burung apa tempur.
1: Cantik.
3: Itulah keseronokan Mak Ha lah kan.
1: Okey Mak Ha. Maklum nak topik kita begini ni. Apa yang kita bualkan ni?
3: Mak Ha tak ada topik dia tapi Mak Ha kata akan datang siapa bagi pendapat kan. Pendapat Mak Ha pula kalau ceritakan trauma dulu dan trauma akan datang.
0: Makna trauma lah tajuk kan?
3: Tajuk trauma yang dulu dan akan datang. Itu tanyalah kan pada pendapat Mak Ha je.
2: Terangkan sikit boleh trauma dulu mungkin kita pernah alami lah. Trauma apa-apa tapi trauma akan datang dia. Macam
0: kita belum tahu lagi.
3: Katalah dulu kita susah kan. Ceritalah apa kesusahan. Sekarang senang, apa kesenangannya. Untuk menjadi apa ingatan lah siapa-siapa yang mendengar kan. Itu pendapat Mak Ha je lah. Itu pilih lah siapa-siapa yang dikehendaki kan.
2: Boleh-boleh. Boleh tahu trauma ni lelaki ke perempuan?
3: Sama lah. Laki perempuan hatinya sama. Manusia juga.
0: Okey, baik. Mak Ha, terima kasih.
3: Maafkan Mak Ha ya.
1: Kami yang minta maafkan Mak Ha.
3: Assalamualaikum. I love you semua.
1: Itu dia Mak Ha. Duduk dalam kebun tadi, Ji.
2: Yelah orang ada kebun. Tak ada kebun nak duduk dalam mana?
0: Kan, kita tak ada kebun.
1: Kita duduk ada dekat
0: pun,
1: pasar.
0: Ada pun tanam cili. Kebun dah mati.
1: Macam mana perkembangan pokok cili?
0: Dah mati kan?
2: Teman dah cantas semua. Sebab daun dah layu. Cantas semua daun. Jadi tinggal batang je. Sekarang tengah jadi baru.
0: Tunas barulah.
1: Letak baja tak?
2: Belum letak baja lagi. Kena tapi baja lah. Tapi teman dah start letak tu lah. Air ikan.
0: Air beras.
2: Itu je yang senang ada. Hari siang ikan bini ambil air.
1: Ni Cik Tor, tadi kita sembang bab hari perbarisan hari kebangsaan ni kan. Dia kata pernah menyertai perbarisan Padang Kota Penang. Unit
2: uniform zaman sekolah.
1: Ini pernah?
2: Perbarisan dekat peringkat sekolah lu pernah.
1: Tahun bila tu?
2: Dah sekolah 2000 ke bawah lah. 2002 ke bawah lah.
1: Masuk persatuan apa? Persatuan uniform
0: teman Belas Abid Merah.
2: Masa sekolah menengah ni apa ni? Tu JPAM.
1: JPAM?
0: Bagi
1: dia rumah. Ida? Pernah?
0: Nah, apa dia? Tak pernah.
2: JPAM sampai dekat sampai kolej teman ambil JPAM. Teman ada exercise yang paling tinggi lah.
1: Mana kata pakat lieutenant lah?
2: Bukan. Pangkat mana exercise dia tu teman ambil habis lah maknanya. Kan dia ada level ni sampai penyelamatan lereng bukit apa semua teman ada. Tapi satu pun tak ingat dah. Lupa sebab dia teknik ikatan apa semua tu.
0: Yelah.
2: Tinggal setahun pun dah lupa.
1: Tapi masih lagi berkemahiran sikit-sikit lah eh, untuk
2: kalau kata pergi belajar balik dia cepat ingat lah ha, cepat tahu lah sebab kita dah pernah belajar kan ha, cuma yeah, ingat dah lupa lah.
1: Tapi kalau ada kecemasan AG boleh lah kot
2: ha, boleh lah ha,
0: boleh lah insyaAllah
1: ha, kalau kot saya pengsan kat sini kan
2: ha, dia tengok orang ha.
1: Kalau Adi yang pengsan galak lepas tu
0: kalau apa pengsan
1: ha,
0: mungkin tak tahulah macam mana nak apa ha,
2: boleh
0: apa nak CPR tu apa
1: ah, okay.
0: CPR
1: Kuintan pun pernah zaman sekolah Cu pernah sertai perakan Hari Merdeka
2: amboi boleh cerita kenangan dia nanti
0: Okay. Baik, kita nak berehat dulu ke
1: Boleh berehat dulu.
0: Baik, jadi kita akan kembali selepas ini okay. Kejap je, kita nak dengar satu lagu je ya.
1: Lagu pun dah
0: Tukur-tukur Terus layan Perak FM
1: Hiburan Informasi
0: Komo je.

0: FM, Mari Beranak informasinya untuk kamu aja. Nampaknya kita dah di segmen yang terakhir lah, hujung-hujung dah ni kan.
1: Benarlah, terima kasih lah kepada kamu yang masih lagi bersama dengan kita. Dan topik kita hari ni tak ada topik sebenarnya.
0: Tak ada topik. Kita buat kumpul
1: sikit. Kita tanya kamu apa yang kamu nak bagi topik kita untuk minggu depan. Banyak lah kita dapat, antaranya cinta monyet lah. Lepas tu dulu dan sekarang lah kejiranan. Nanti kita fikir-fikir yang mana best
0: kita akan bawakan. Nah, lepas tu, tapi jangan risau, ada juga yang best, nanti kita boleh bawa ke depan juga.
1: Yang mana best? Rasanya semua best.
0: Semua best.
1: Jadi kita dah senang kerja. Dah berapa bulan tak payah fikir.
0: Okey, jadi itu ada yang terbaru yang hantar ni.
2: Zhu Yang.
0: Okay.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi semua warga Perak.
0: Assalamualaikum.
2: Moga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin. Topik yang dikongsikan, macam bunyi macam sedih. Macam terharu lah, mengharukan. Apakah masakan adik-beradik yang sama rasanya dengan masakan mak?
0: Sayur kan. Mungkin dia dah tak dapat rasa masakan mak.
1: Kalau tanya teman, tak ada. Kakak teman masak tak sedap, adik teman masak tak sedap.
2: Jangan gitu. Kecil adik. Ni gurau ni.
0: Biasalah AG kan.
2: Tak patut kena AG kan.
0: Kalau kita kita yang sebut, ialah.
2: Okay, baik. Tak apa. Kak Zu, mungkin insyaAllah.
0: Betul.
2: Kita akan bawa ke depan.
0: Betul, mungkin ada kan yang menurun, kata orang, daripada mak dia punya masakan.
1: Topik tu macam menghampiri dah. Cuma kita kena letak kesesuaian untuk topik masakan tu.
0: Ya, topik masakan.
1: Contoh, siapa yang boleh masak sedap macam mak kita mungkin.
0: Yang boleh ada penggantinya, kata orang kan.
2: Macam saya sendiri, saya rindu nak, bila hari raya, mak saya, arwah mak saya akan buat nasi daging.
1: Hari raya?
2: Hari raya.
1: Nasi kalau daging ayam asam?
2: Yes. Yeah, dalam nasi tu akan letak daging lah kan. Dan yang bestnya, dia akan letak kacang parpu. Kacang parpu tau?
0: Taulah.
2: Ini tak kacang parpu?
1: Taulah. Cendal
2: tau. Bukan. Betul? Kacang DHAL. Kita tak sebut.
0: Dia pun merapu, dia pun parpu.
1: Tapi sebut pasal teman kita sebut. Nasi daging ayam asam ni, teman tahu sebab teman masa bertanding dengan satu program komedi tu. Teman dapat tema lorat. Teman punya undian tu dapat lorat negeri Kedah. Jadi teman pilih lah nak cerita pasal nasi daging ayam asam. Teman dekat sawah ni, tengah sawah. Bini teman
2: mana dekat sawah, kat Kedah dia bendang.
1: Bini teman ni mengandung, datang hantar apa, nasi daging ayam asam. Hang dah pandai buat nasi daging ayam asam dah. Dia kata, dah bang, ayam asam hang buat lagu mana? Mula-mula buah ketir air. Buah asam pun. Itu bukan ayam asam, itu ayam balang.
2: Betul lah, ayam asam pun.
0: Betul lah tu. Ayam asam boy.
2: Ayam asam boy. Betul lah dia kata. Tak ada kesalahan dia kan. Asal tak telefon saya. Boleh tanya lagi kan. Tapi itu salah satu yang kita merindui lah sangat. Arwah mak saya buat, kak saya turun.
0: Boleh buat.
1: Tapi memang sedap pun nasi daging
0: ayam kan? Pernah lah. Biasalah.
2: Tapi kalau hari raya tu, kalau nak makan nasi jodoh yang tu, rumah Mak Ngah. Mak saya orang panggil Mak Ngah. Kampung Mak Ngah.
0: Orang ingat lah. Okey. Nampaknya kita dah di hujung dah ni.
2: Pejam celik dah.
0: Dah
2: tutup buku dah.
0: Dah tutup buku dah lah kan. Jadi kita akan simpan lah semua topik-topik kita yang koma dah bagi tu. Semua Abang Faizal dah tulis. AG pun dah sebagai backup kan. Sebagai backup Okey, baik, apa pun lepas ni kita akan ikuti untuk utama dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan DJ Eli. Kan jadual ada baru.
1: Baru jugalah.
0: Dah baru juga. Kan. Jadinya Kak Eli akan masuk jam 10 pagi untuk segmen Yop Yong. Sebab kita kan tak habis lagi satu minggu ni. Jadi semua orang tak tahu lagi. Tertunggu-tunggu lagi. Esok siapa? Lusa siapa kan? Jadi nanti ke hari Jumaat tu siapa?
2: Kalau nak tahu kena tunggulah.
0: Kena tunggulah. Okey, baik, insya-Allah kita jumpa lagi.
2: Bye bye. Assalamualaikum.
1: Untuk kau mengaja.

awal. Sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Media kerajaan Iran pula melaporkan koridor baharu itu dijangka menggantikan laluan utara dan selatan yang digunakan ketika ini. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa, sekaligus mencerminkan peningkatan populariti Shanghai sebagai destinasi pelancongan membeli belah dengan jenama tempatan yang unik dan reka bentuk kreatif. Ini pula di Jepun, syarat pemberian status penduduk tetap kepada warga asing akan diperketat, termasuk mewajibkan pemohon mempunyai pendapatan isi rumah melebihi purata rakyat negara itu serta memenuhi syarat faedah pencen tertentu. Langkah itu merupakan sebahagian usaha Tokyo mewujudkan masyarakat yang lebih teratur di samping membanteras kegiatan menyalahi undang-undang. Cadangan agensi perkhidmatan imigresen itu turut memperkenal syarat penguasaan bahasa Jepun. Angka kematian akibat banjir di negeri Assam, timur laut India meningkat kepada 87 orang, manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu, sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto, Aryna Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelaikan dari Jepun, Moyuka Uchijima, 6-3, 6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan, sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia, Iga Świątek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilcik, 6-0, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, dah pernah 10.13 minit pagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi Rabu . Rasanya saya hari Rabu bertugas petang. Tapi kali ini mulai Ogos . Saya menemani korma dan segmen Yop Yong dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Pasti untuk korma aja ya. Ya, kalau dalam tadi saya tamat kerja jam 12 malam. Tamat kerja 12 malam, 12.30 lebih kurang macam tu baru sampai rumah. Pukul 1 baru nak tidur. Pagi ni bangkit tidur pukul 5.30. Dapatlah tidur 4.30. Okey, dapatkan moga komo tak pun ni tak jumpa-jumpa bersama kami di Pernah FM. Terima kasih banyak pada sahabat saya, DJ Faizal, DJ Ida dan juga artis kita AG Hafiz . Dan bersama komo dan segmen Gegor Pagi tadi. Pasti menggegorkan pagi komo . Okey, sama-sama komo buat kerja ketika ni di mana sajalah. Ada buat kerja rumah, ada buat kerja di pejabat . Apa saja beti koma, cuaca pun nampaknya elok, terang, cantik di sekitar Bandar Ipoh . Macam koma terus bersama kain Pernah FM. Nak hadirkan diri macam biasa lah . Di 010 200 7055.

rakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Rana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.

mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Ya, Zara, hari ini pun hari yang kelima kita di bulan Ogos, ya. Bulan Kebangsaan, Bulan Kemerdekaan. Saya yakin dan percaya rumah tuan-tuan dan perempuan, para pendengar pasti dah dikibarkan jalur gemilang. Tak percaya, cuba tanya Kak Zah. Betul tak Kak Zah, ya? Rumah Kak Zah di Taman Bertuah ni, di Kelebang Selatan tu memang biasa ada bendera, betul tak? Ha, kan? Kena pula suami Kak Zah ni pesara TUDM, kan Kak Zah, kan? Ha, semangat gitu, ya? Sebab dia di kenderaan pun dah ramai dah mula memasang jalur gemilang. Ha, berkibar, cantik, megah saja, kan? Ha, walaupun hanya sehelai jalur gemilang yang comel, kecil, tapi cukup orang kata membuat kita bangga apabila kita bawa kenderaan kita. Ada juga yang beli kecil-kecil macam comel tu, letak kat motosikal, ya, macam tu lah, ya. Okey, pagi ni nanti akan kongsikan bersama Koma, ya. Ha, masa kita sama je, 24 jam setiap hari. Jadi macam mana Koma menggunakan masa Koma dengan sebaik-baiknya, ya. Bisa sambil Koma dengan lagu. Baik, saya nak belanja Koma lagu tapi bukan sekarang, ya. Mula pukul 11 pagi nanti saya akan belajar lagu dan dalam seleksi Yop-Yo. Jadi boleh hantarlah lagu-lagu yang Komo nak dengar, ya. Komo suka untuk ibulan di sini juga semua pendengar kita di 010-200-7055. Sambil itu lepas ni ada kongsikan, ya. Bagaimana kita nak menggunakan masa kita dengan terbaik. Ha-ha, ya. Memanglah kita ini sentiasa kekurangan masa je. Kita rasa kurang masa. Tapi masa kita sama, eh. Tak lebih, tak kurang.

Ya, dah pernah 10.03 pagi. Sekarang kita kongsikan sedikit lah ya. Berapa tips menggunakan masa dengan baik ya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, dan juga mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan kepada dengan kesabaran ya. So, one ask kan. Jadi kita sebenarnya sangat tidak menghargai masa. Ya, kerana masa itu datang kepada kita 24 jam sehari dengan teratur dan juga baik ya. Ya, apa perlu kita lakukan untuk kita merancang masa kita yang sebaik-baiknya? Daripada mula kita celik mata sampailah kita tidur semula ya. Apa kata mulai hari ini ya, kita rancang jadual harian kita. Apa kita nak buat? Kita susun jadual kita ya. Okey, bukan kerja pagi ni kalau berada di rumah. Kita nak buat kerja rumah lah ya. Kita berikan dengan sarapan pagi. Biasalah kita mestilah solat dulu kan. Lepas tu kita buat sarapan pagi. Kita akan kemas rumah ya. Lepas kita fikirkan pula apa yang kita masak tengah hari. Apa yang kita buat belah petang ya. Kita rancanglah apa saja yang kamu nak buat. Lagi satu, tetapkan masa, had masa untuk setiap tugasan kita tu ya. Ya, kata orang ya, kalau kita ni buat satu benda tu jangan terlampau lama sangat ya. Contohnya macam kalau kita di rumah lah ya. Tak kisahlah anda suruh rumah tangga ke yang bekerja ke ya. Yang bekerja ni selalunya hujung-hujung minggu lah baru ada masa nak buat kerja rumah ni. Contoh yang saya bagi paling mudah, melipat pakaian. Ataupun menggosok pakaian ya. Jadi kita kena bagi masa, berapa lama kita nak melipat pakaian itu, berapa lama kita nak menggosok pakaian itu. Takkanlah nak apa ni lipat baju sampai 2 jam 3 jam. Kita hadkan dalam masa 1 jam kita kena bereskan lipat pakaian itu ya. Dan selesai lipat pakaian kita nak buat apa? Okey. Betul, maksudnya kita tetapkan had masa untuk setiap tugas kita ya. Dan kita juga kena fokus ya pada apa yang kita buat. Ya, kalau kita banyak menyembang contohnya kan daripada buat kerja, itu pun juga boleh merugikan masa ya. Kadang-kadang bila kita sekarang ni kita dah terperangkap, terperdaya dengan telefon bimbit ya. Kadang kita tengok telefon bimbit kita, tengok TT lah, tengok FB lah, tengok apa ni, movie lah. Semua dekat handphone sekarang ni kan. Kadang tak sedar, daripada pagi kita tengok, sampailah ke tengah hari, betul tak ya? Kita tengok, tadi rasa baru pukul 9.30, tengok apa ni handphone. Layan TikTok, layan TT, layan Facebook, layan movie, kita tengok dah pukul 12. Okay. Itulah kita kena pandai merancang masa kita ya. Jadi bila kita dah rancang masa kita baik-baik, elok-elok dah semua, jangan lupa juga untuk berehat ya. Jadi kita kena ada masa untuk kita berehat juga kan. Dan bila badan kita penat, kita juga perlu rehat ya. Itulah antara tips mudah yang cepat ringkas untuk kita menghargai masa-masa kita yang ada. Jangan terpedaya dengan masa ya. Kerana masa bergerak sangat pantas.

dah mula minta lagu eh. Dah pun hantar di WhatsApp Konti Pada FM di 010-200-7055. Okey, nanti saya akan siarkan lagu diminta oleh Kak Zira kita nanti ya. Bukan sekarang Kak Zira ya. Pukul 11 ke atas nanti. Taman Seri Berjaya. Kat mana Taman Seri Berjaya ni Kak Zira? Okey, juga ada sahabat kita ni. Siapa namanya? Atika Tan. Minta lagu dari Sam Bagio, Rindu. Saya siarkan ya. Atika Tan ya. Dia juga ada siapa nama ni? Assalamualaikum Eli. Katanya pagi ni tengah jemur asam keping. Wow. Banyak asam kepingnya. Asam glugo. Kita panggil asam glugo. Okay. Dulu kat kampung saya. Dekat tanah wakaf tu. Kampung saya tu. Ada pokok asam glugo ni. Maksud saya kecil-kecil lagi lah. Pokoknya betul-betul dalam kawasan perkuburan. Tapi sekarang dah tak ada dah. Memang dulu orang dulu ni kan tak beli pun asam glugo ni kan. Semua buat sendiri. Mungkin ganja ros ni pun dia jemur dalam talam ni. Ada gambar je kat saya ni. Mungkin untuk jualan je kot. Okay. Salam DJ Lee. PRM tetap di hati. Terima kasih banyak ya. Baik, kalau tadi malam tadi koma jumpa Lee dalam ruangan atau koma. Pagi ni kembali rancangan segmen Yop Yong pula. Okay. Dan ini pula Mantasho Bercam. Okey. Assalamualaikum Jelly ku salam. Ya. Yeah. Di sudut kamar hatiku pilihan Datuk pilihan Mantasho. Okay, nanti insya-Allah saya akan siarkan ya. Yeah. Terima kasih juga Kak Zah tadi. Ya, dia tunjuk gambar Jalur Gemilang ni ya. Yeah. Katanya dah siap dah beli ni di Jelly nak pasang. Okey. Nak pasang yang baru dah pula kan. Yalah, kalau kita nampak Jalur Gemilang kan rumah kita tu dah kuda ke color dia, warna dia maklum lah ya. Hujan panas Belum lah kita tukar yang baru, bagi cantik berseri sikit ya. Nak sama Odeka ni, perasaan ni yang mahal pun.

Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.

Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak.

0: Ke petang ke malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spri.
1: Untuk Koma aja di mana-mana saja. 10 pagi hingga 2 petang untuk Koma aja Perak FM.

Belanja koma lagu. Ramai dah mula masuk tadi kita punya WhatsApp kunci kita pada FPS. Selamat pagi Haji Barudin dari Chopin Parit. Nanti saya sangka lagu diminta oleh Haji Barudin kita, ya. Baik, dia ada sahabat kita Kak Awi. Selamat pagi Kak Awi dari Beruas. Minta lagu rebutan Aceh katanya dengan A. Ramli. Wow, ini lagu kesukaan Kak Awi kot, ya. Alawiyah kita. Jadi kita ada sahabat kita ni, Cu Intan. Terima kasih Cu. Selamat pagi. Salam pagi Rabu untuk Cu sekolah. Dan kita juga ada sahabat kita ni, Pak Kocha Tanjung Tualang. Assalamualaikum Jelly. Waalaikumsalam Pak Kocha. Cakap selamat pagi bersama pendengar Perang FM. Kerja khususnya untuk geng Pokok Cherry. Oh. Kat kedai Melah katanya. Apa kelah-kelah pagi ni? Katanya awak ada hair di kampung pagi ni. Oh, dia ada hair di kampung, eh. Terima kasih Pak Kocha dan perjalanan agaknya tu, eh. Terima kasih pendengar Perang FM, eh. Tak lupa je pada geng-geng Pokok Cherry tu. Kat kedai Melah katanya. Okey, lagi pada koma, Mantasha Becam minta lagu Suban Datuk Jamak Abilah di sudut kamar hari tu, hatiku. Banyak lagi lagu lah yang diminta sahabat kita ni. Termasuklah di persembahan Bagio lagu Laduli Cinta. Semuanya untuk koma dan seksi Yok Yong. Lagu diminta oleh Atikah Tan. Tapi tak tahu saya dari mana Atikah Tan ni, eh.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.
2: Tambah bunyi sikit.

0: Koma nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk Koma je. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk Koma je.
1: Anda pilih DJ Eli Sia, ya? Terima kasih Kak Su dari Kampung Mawar, tepian desa MTD Cameron Highland. Juga ada di WhatsApp Konti Panai FM, ya. Probably saya nak lebih ramai lagi yang masuk di talian WhatsApp kita, ya. Nombornya 010-200-7055. Kau juga hantar voice note juga, ya. Nampaknya Kak Su pun nak dengar lagu Seban Air Ramli. Apalah kita apa ni berhibur bersama lagu rebutan Aceh daripada Air Ramli juga, ya Kak Su. Okay, insyaAllah lain masa boleh minta lagu yang lain. Okay, terima kasih banyak semua. Okay, Kak Suraya di Taman Seroja kalau kansa. Assalamualaikum Jelly, tetap layan Pera FM. Semoga cek saldo undaknya. Dan minta saya belanja lagu Nustan satu, katanya. Okay, masak, memasak ni katanya, bubur untuk jualan. Oh, masak bubur buat apa tu, Kak Suraya? Tadi ada sahabat kita ni, Kak Zu Sayang. Oh, Kak Zu Sayang. Dari Tronoh, eh. Dia bagi video kat saya. Dia tengah masak sup cendawan. Oh, sedap nampak sup cendawannya, koma, eh. Sup cendawannya dia kata campur ketang, campur isi ayam. Aha. Ini untuk hidangan tengah hari kot, ya. Kak Zu dari Tronoh. Katanya cendawan ni, Eddie, kalau masak gulai lemak pun sedap. Ya, betul tu, eh. Cendawan ni memang serbinya sedap. Kalau kita buat apa, buat rendang pun boleh, eh. Rendang cendawan. Cuba try. Cuba try test.

rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

minat lagu Hindustan. Nanti rancang hit-hit ya. Hindu-hit persiaran hari Sabtu malam minggu. Dan malam minggu semalam bersama Pretty Eddie. Bersama Kumar Sanun Arka yang dik. Lagunya Arzu. Raba-raba I love you. Pukul 3.11 pagi. Lexi Yop Yong pagi ni.

Terima kasih semua. Hari ini dah pun kita melangkah di hari yang kelima di bulan Ogos ya. Okey, dan nampaknya lepas hari kita akan terus pada Warta Perak kepada Fahmi Maknoor. Terima kasih semua yang hadirkan diri ya, di Facebook Edi Fazidah pun ramai, dekat WhatsApp pun ada ya. Jadi chef kita ni chef Rahman Rizwan dia tunjuk kat saya gambar masak lemak apa ni, rendang petai ke, masak lemak petai ke apa? Ikan bilis semua ada tu, juga gulai lemak udang. Sedap makanannya ya. Terima kasih banyak chef Rahman Rizwan ataupun dekat Titi dekat Syarizu. Okey, baik-baik. Kepada Azila dari Kampung Gajah, Sabtu dah di JD, terima kasih banyak. Cuaca di Kampung Gajah katanya baik saja katanya. Dan kat lagu Afrika Peter, rinduku memaksaku menyayangimu. Oh, sedap lagu ni ya. Terima kasih katanya. Juga tak lupa kepada yang bawa Grab katanya. Moga terhibur. Okey. Nur Azila Wati dari Taman Seri Bandar Kampung Gajah ya. Terima kasih banyak Nur Azila ya. Okey, dan ini pula diminta oleh sahabat kita ni, siapa namanya, Kak Long dari Kertak Pulau 3, di Kampung Gajah juga kan. Cuaca pun cerah aja katanya. Takkan selamat pagi bagi semua pendengar Perang FM. Memang apa ni, Kak Long ni kita setia bersama Perang FM ni. Daripada pukul 6 pagi lagi dah dengar sampai tamat siaran kita. Wah, terima kasih banyak ya. Untuk Kak Long kita dari Kampung Padang Kertak Pulau 3 Kampung Gajah ya. Juga ada Kak Zah kita dari Seputih. Apa khabar Kak Zah? Hai Li, hai Kak Zah. Nak minta lagu ini. Kasim selamatlah. Dan Swallow.

0: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang. Di Pra FM le, untuk koma je.
1: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Pra FM untuk koma aja.

0: Tak lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Roti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Hola, lerah.
1: Ya, kalau nak minta Aileen belanja lagu, boleh aja. Belanja lagu je tau. Jangan minta belanja apa nasi biryani pula. Setengah hari cakap nasi biryani ni kan teringin pula, ya. Okey. Dah pun dah 12.10 minit tengah hari. Pertemuan saya Aileen Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang menemani komo dan segmen Yop Yong. Daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang, ya. Okey, ramai dah pun berada di WhatsApp Konti Barang FM ni. Cuba kita tengok siapa yang ada lagi, ya. Kita ada siapa, Nas dari Taiping. Hai Nas, selamat tengah hari. Katanya saya asal Selangor, sekarang meletak kat Taiping. Katanya lama tak balik kampung, ya Nas. Okey, nak minta DJ Aileen mainkan lagu Usam Dori Marantika. Biarlah bulan bicara. Biarkan bulan yang bicara, ya Nas. Okay, nanti saya siarkan lagu tadi. Lagu ni minta oleh Nas, okey. Okey, kita juga ada sahabat kita Yop E dari Manong. Lagu Delight. Okey, insyaAllah nanti Aileen cari lagu tu, ya. Okey, juga ada sahabat kita Lee dari Manjung. Okey, Lee, terima kasih Lee. Selamat mendengar Pada FM. Nak dengar lagu dari persembahan Tok Ki, Selomba katanya. Ini Selomba ni kalau kena, masuk kat apa ni, jari kita, tangan kita ni. Jenuh nak keluarkan Selomba, eh. Okey, dan ini dia sahabat kita Cik Angah. Di mana Cik Angah? Dari Puncak Jelapang, ya. Minta lagu sembahan Anita Sarawak katanya. Ayam dan lapeh. Kata orang, ayam lepas, tangan bau tai. Okey, dan juga kita ada sahabat kita ni, Kia. Yang sedang bekerja ketika ini di Pejabat Tanah Batu Gajah. Okey. Terima kasih Kia mendengarkan Pada FM katanya. Dengar Pada FM ni hilanglah mengantuk katanya. Dengan coteh ni. Terima kasih banyak Kia, ya. Okey, Kia kata nak layan lagu tengah hari ni hilangkan ngantuknya. Dia baru makan nasi lemak ke Kia? Restoran Rozia Latif dan The J Hawker sini satunya. Aku kecewa sebab Kia tak kecewa di sana, ya.

0: Roh Romantika biarlah bulan bicara bagi tiga 12.24 minit tengah hari ketiga ini.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan dalam seleksi

terus kita makan Eddy di Kulti Pernah FM ya. Jom tengok sikit kan cuaca kita pada hari ini. Kalau pagi tengok memang cuaca cantik, cerah je. Pagi tak ada hujan ya. Untuk hari ini 5 hari bulan Ogos. Makalah petang pula dijangkakan ibu petir beberapa tempat di kawasan pendalaman. Makalah malam tiada hujan. Untuk hari ini 5 hari bulan Ogos. Mereka esok hari Khamis 6 Ogos pula. Pagi pun sama, elok cerah, cantik, tiada hujan. Petang dan malam, bagi negeri Perak secara umum saja ya. Beberapa petir beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam, malam hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Itu untuk panduan kita lah ya. Okey, ramai sekali yang berada di WhatsApp Kunti pada FM ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Zee. Dari Taman Sirapat Ipoh. Terima kasih mendengar pada FM. Juga ada Mak Hani dari Batu Kurau. Terima kasih Mak Hani. Masak apa agaknya dengan hari ini kan? Okey, kita ada siapa lagi tadi? Sebab saya nak baca ni. Azhar dari Batu Gajah. Okey, Azhar nak minta lagu ini. Usman Kupan Ekspedisi Nafisa. Lepas ni kita dengarkan lagu dari Toki Selomba. Dan saya kongsi juga apa tu hari ini. Lepas lagu ini.

Semoga saudara Azhar terhibur dengan lagu ini mintanya daripada Tu Gajah ekspedisi itu Nafisa. Okay, tadi dia dah kata nak kongsikan sedikit tips ataupun tour sekiranya kuah yang kita masak ke gula yang kita masak tu masin. Macam mana kurangkan rasa masin pada masakan kita ya? Jadi anda tahu cara yang lain boleh kongsikan juga ya. Yang pertama sekali kalau tiba-tiba lah ya, gulai kita ke apa saja kita masak tu rasa masin. Ini senang je, kita mesti ada ubi kentang di dapur tu kan. Apa kata kita potong sebiji kentang dan kita belah 2-3 ke, kemudian kita masukkan ke dalam masakan yang berkuah tadi. InsyaAllah kentang akan menyerap rasa masin yang berlebihan tu. Cubalah dulu ya. Dan seterusnya ni saya pun baru tahu juga ni, boleh gunakan bunjut beras ya. Bunjut beras juga boleh anda guna dan memasukkan segenggam beras ke dalam air kain yang bersih, macam tuala yang bersih lah ya, atau sabun tangan yang bersih, ikat seperti sup bunjut tu. Kan, dan kita masuk ataupun kita rendamkan bunjut beras tadi ke dalam masakan kita yang terlebih masin tu. Boleh cuba, saya pun nak cubalah, tiba-tiba pula termasin pula masakan saya ya. Ataupun anda boleh gunakan hampas kelapa ya. Hampas kelapa boleh guna juga betulnya kan. Kita bungkus hampas kelapa tadi dalam kain yang jarang, kemudian celupkan juga ke dalam masakan selama 15 hingga 20 minit. Mudah-mudahan ya, masakan kita yang terlebih masin tu. Kadang-kadang kita ni laju je bubur garam ya. Nak bubur satu sudu, bubur dua sudu. Tak malam lah kan, macam chef tu laju tangan. Ataupun kita tambah air tuan bahan asas yang sesuai lah. Ataupun kalau kita masak apa ni, masakan yang bersantan, kita tambah balik santan ya. Kita tambah balik susu ataupun kita masuk bahan mentah yang lain ya, untuk menyeimbangkan semula rasa masakan kita. Tapi tak best lah kan, kita dah agak-agak dah apa ni, santan kita banyak mana, tiba-tiba termasin pula. Boleh anda cuba caranya okay. Itu dia sedikit tips ataupun tulis saya bagi pada tengah hari ni untuk kurangkan rasa masin pada masakan kita.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: Kita ini bukan M. Osman. Kasih berduka.
1: Kamu nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk kamu aja.
0: Tengah hari ni ramai yang kongsikan menu tengah hari. Okey, ada yang kata tengah hari ni masak lemak rebung dengan udang. Hui, sedapnya. Dengan sambal ikan kerisi. Ini kat No Lekir. Cuaca hari ni cantik, panas je dekat Lekir ni jadi. Nampak dia masuk dalam periuk lagi tu. Cantik nampaknya ni masak lemak rebung kat No kita ni kan. Okey, juga ada sahabat kita ni, Botak dari Meraj. Yeah. Sahabat tengah hari Botak. Nama sebenarnya apa dia eh? No comment. Adalah. Okey, tak betul dan betul ya. Assalamualaikum Kak Lee, waalaikumsalam. Nak minta lagu dari Pesuan Nash asli katanya. Kita menu makan tengah hari hari ni ada tempoyak patin, ada ulam jering muda dengan sambal belacan. Cuaca di sekitar Meraj mendung katanya. Mendung kecewa. Apa tu mendung kecewa? Okeylah, untuk hiburannya semua yang sama dengar. Bukan je Botak Meraj je yang suka lagu ni, ramai juga yang suka lagu ni. Baik, saya pun terhibur dengan lagu yang korang minta tengah hari ni. Okey, ni apa ni? Kak Ros. Kak Ros kata nak masak ikan keli, masak lemak cili api.

sampai di ujung. Saya siap yang untuk kali ini. InsyaAllah besok saya bertugas lagi hari Sabtu malam nanti ya. Boleh belanja koma lagu dalam sangat seleksi atau koma pula. Okey, dan dia jadikan Cik Angah dari Puncak Jelapan Tebo dengan lagu dia mintanya. Okay, dia nak maklumkan azan Zuhur kita pada hari ini akan berkumandang pada jam 1.25 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh, dan kita ikuti rancangan tausiah.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
0: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM le, untuk koma je. Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Kembali bersama saya Eli Fajrah Najib, jam terakhir menemani komen segmen Yop Yong kita. Hari ini dah pun hari Rabu 5 Harun Ogos bersama dengan 12 Safar 1448 Hijriah ya. Okey, sekali Eli nak maklumkan azan Zuhur kita akan berkumandang pada jam 1.25 tengah hari bagi kawasan Bandar Ripoh. Juga ikuti rancangan di Daul Islam dan juga rancangan Tausiah. Pada sampai di ujung tugasan Eli Fajrah Najib untuk kali ini, InsyaAllah akan menemani koma lagi pada hari Sabtu nanti ya. Hari Sabtu siap tugas sebelah malam, segmen After Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Pastinya pada semua pendapat Hindustan, nanti rancangan Hit Hits ya, bersama Pretty Eddie pada jam 9 malam hingga 10 malam InsyaAllah ya. Baik, semuanya akan tugas Anana pula kesama koma dan segmen Mogebang. Terus bersama saya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia, dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan? Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sebahyang Pada Waktunya, bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman.
3: Kemudian kata dia, hadir bersama Allah Ta'ala dan hatinya khusyuk terhadapnya. Adakala banyak dan adakala pula sikit. Kadang khusyuk dia banyak sepanjang solat tu daripada awal sampai salam. Khusyuk hadir hati dia ketika sembahyang, maka keseluruhan solat tu diterima Tuhan. Menurut kadar kelalaian dan kesedaran. Ya, jadi banyak mana dia lalai, hak lalai itu tolak. Yang mana dia lalai, Tuhan tolak. Yang mana dia sedar, yang mana dia khusyuk, itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat dia. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk dicatat baginya seluruh sembahyang itu. Macam apa kita sebut tadi. Kalau dia khusyuk daripada awal sampai habis, maka itulah yang dihitung oleh Allah Ta'ala dan diterima. Orang yang lalai dan berangan-angan dalam sembahyang, tiada dicatat baginya sesuatu pun dari sembahyang itu. Kalau daripada mula sampai habis sembahyang, tak ada ingat kita. Kita hanya melakukan sembahyang saja. Hati kita tak macam mana pergi. Sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah sekalipun hati kita tu tidak hadir ketika sembahyang, Tuhan tak kira semua tu. Hanya mungkin kita tu lepas dari sudut kewajipan sembahyang, itu tak dikira berdosa kerana tidak melakukan sembahyang. Tapi dari sudut nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak kira. Apa benda tak ada harga, benda yang tidak ada harga umpama itu. Baik. Kemudian kata dia, rajin-rajinlah anda berkhusyuk. Sebab itu kena usaha diri kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Usaha. Memanglah susah nak dapat, tapi kena usaha. Macam mana usaha? Macam disebut sebelum tadi. Sebelum ni hendak usaha untuk faham, usaha untuk membetulkan salat kita di sudut zahir dan batin dan sebagainya. Jadi disuruh usaha khusyuk, usaha untuk hadirkan diri dalam sembahyang. Moga-moga Allah merahmati kita. Moga Allah bagi rahmat pada kita dengan usaha kita itu. Telitilah firman-firman Tuhan yang anda baca dalam sembahyang. Disuruh juga teliti apa yang kita baca dalam sembahyang itu. Ya, daripada awal takbir sampailah kita mengungkapkan salam yang pertama. Itu yang menjadi rukun. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Ini tadi dah sebut dah. Jangan baca cepat-cepat. Kadang kita sembahyang berimam tu tertib kita. Waktu sembahyang sunat, tak apa dibaca, tak tahu. Macam-macam jenis bacaan ada. Nak cepat. Jadi kalau nak dapatkan salat yang khusyuk itu, antaranya jangan baca cepat. Membaca dengan cepat. Kalau baca cepat ni memang kita tak perhati dah mana dia. Asal baca ke sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tajwid pun tak kena lah. Tiba-tiba waradhalin. Payahlah cepat-cepat. Jadi orang baca cepat ni kata dia, nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksud-maksud dia. Tambah kita bukan orang Arab. Orang Arab tu dah dia memang jiwa dia, bahasa dia. Dia sebut tu terus aja masuk ganti. Kita orang Melayu ni bukan bahasa kita. Kita kena perhati maksud makna dia satu-satu baru nak masuk menjiwai, merasai dan menghayati apa yang kita sebut tu. Sebab tu jangan baca cepat-cepat. Baca sudah. Steady je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan kuat pula. Dah jadi makmum baca kuat macam imam. Kan tertukar orang. Yang mana satu makmum, yang mana satu imam. ke mazhab kita, mazhab Syafi'i, bacaan dalam wajib baca Fatihah tu wajib contohnya. Kalau tak baca, tak dikira sembahyang. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Lepas tu kita lepas pada imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya, kita pula baca. Dia kalau terlupa tu imam tanggunglah. Ya. Kena baca. Baca kuat pula daripada imam. Ha. Mana yang gaya? Hendak. Dua kali amin, orang belakang kita amin. Ingatkan imam baca, rupanya makmum baca. Kadang cukup baca telinga, boleh didengar oleh telinga sendiri saja. Kewajipan untuk baca bacaan selepas dalam sembahyang. Ini ujung sana, baca ujung sana, ujung sini dengar. Itu ganggu orang, haram pula. Kalau orang sebelah kita, dua tiga orang dengar, makruh. Kalau satu masjid dengar kita baca, haram. Dosa pula. Kena baca kuat. Jadi kontrol lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telinga sendiri dia dengar. Jangan sampai telinga orang dengar. Mengganggu orang lain untuk khusyuk. Baik, kemudian tamakninah dalam sembahyang. Ini wajib tamakninah dalam sembahyang. Jika anda rukuk dan sujud, jangan sekali-kali terlupa tamakninah. Berapa kadar tamakninah paling kurang? Kadar tamakninah itu, iaitu sekadar bacaan Subhanallah. Paling tidak tamakninah itulah. Jangan kurang daripada itu. Kurang daripada itu tak sah sembahyang. Nah, kita disuruh tasbih tiga kali kan. Tiga kali itu dah lebih dah tamakninah. Sunat tasbih tiga. Sebab Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tiga kali baca. Sekurang-kurang Subhanallah. Sekurang-kurang tasbih kadar tamakninah. Jadi ada orang sembahyang kurang daripada itu, tak sah sembahyang dia. Kenapa? Kerana tidak ada tamakninah dalam sembahyang. Baik, jangan jadikan sembahyang anda seperti ayam mematuk padi. Ada kadang kita jumpa dekat highway, R&R, nak tegur tak kena, kan kena tampar pula kita. Pandai-pandai negur orang, kumah siapa kata dia. Kan? Pernah negur orang ni bukan senang. Susah nak negur orang ni. Tambah kadang orang tu lebih umur pada kita. Kumah siapa? Dia pula tak kenal kita. Pandai-pandai kata dia negur aku. Ya, nak tegur waktu-waktu macam ni ya. Tak secara langsung kalau ada. Tapi jemaah masjid ni rasanya tak ada rupa itu. Kan? Bagus semua sembahyangnya. Baik, jangan jadi macam ayam matuk padi. Sembahyang serupa itu tidak sah. Nah. Kerana tidak ada tamakninah. Tak sah sebab apa? Sebab tidak ada tamakninah. Bertenang seketika. Ya, sedang tamakninah dalam rukun i'tidal dan di dalam kedua rukun sujud serta duduk di antara keduanya adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam sembahyang. Tamakninah tak boleh tinggal. Masa sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, ketika rukuk, ketika i'tidal, itu semua kena ada tamakninah. Nah, tak boleh ditinggal tamakninah itu. Kalau tinggal, tak sah sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Tak kira. Sembahyang fardu apa itu, sembahyang sunat pun sama. Sembahyang tanpa tamakninah adalah batal. Kena ulang balik. Ya? Orang yang tiada menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk dalam sembahyang ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Ini yang Nabi sebut orang yang mencuri ketika sembahyang. Sembahyang pun jadi penyamun juga. Penyamun ketika sembahyang, mencuri ketika sembahyang. Macam mana boleh jadi rupa itu? Sebab Nabi sebut, ni dalam hadis yang kita ambil sebut, kata Rasulullah, anna man hafaz ala salah wa atammaha takhruju salatuhu baydha. Orang ni tak sebut pasal itu. Ada hadis yang lain sebut cerita pasal orang yang mencuri ketika sembahyang. Macam mana mencuri? Apabila seorang itu sembahyang dan tidak dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, itu orang mencuri ketika sembahyang. Hadis ini cerita anna man hafaza ala salah wa atammaha, bahawa sesiapa yang menjaga sembahyang wa atammaha dan menyempurnakannya, dia jaga sembahyang dia, disempurnakan segala perkara yang wajib dalam sembahyang itu, sama ada yang berkaitan dengan zahir atau yang berkaitan dengan batin, dia jaga dua-dua sekali. Ini orang yang menyempurnakan sembahyang. Takhruju salatuhu baydha'ul musfirah. Jadi salat itu ya akan terangkat ke langit. Nah, Baydha'un musfirah, dalam keadaan baydha, putih, bersinar-sinar naik pahala semayang kita, naik ke langit. Kita tak nampak lah Nabi cerita. Ya tak? Apa jadi? Taqulu, lalu salat itu berkata. Kau salat boleh cakap. Ya. Apa kata salat itu? Pahala yang naik itu dalam bentuk cahaya putih yang bersinar itu. Kata dia, hafizakallah, moga Allah memelihara kamu, kama hafaz, kama hafaztani, seperti kamu menjaga aku. Allah akan jaga kau macam kamu jaga aku. Kata salat. Ah, itu salat yang sempurna. Salat yang baik, salat yang bagus. Ya. Walladhi la yutimmu salat. Dan pula orang-orang yang tidak menyempurnakan sembahyang, takhruju salatuhu sauda. Sama juga akan keluar salat itu dalam keadaan sauda muzlimah. Macam mana rupa dia? Sauda, hitam. Kita makan habbatu sauda tu kan. Ha, habbah itu biji, bijian. Sauda hitam, biji hitam. Tak? Kita panggil apa? Jintan hitam ke apakah? Habbatu sauda. Duk makan tu. Ha. Jadi, salat itu keluar dalam keadaan sauda muzlimah. Hitam gelap. Salat. Ha. Pun dia kata juga salat yang tak sempurna itu, taqul, kata salat itu, dayya'akallah kama dayya'tani, Allah akan menyia-nyiakan kamu macam kamu mensia-siakan aku. Allah tak peduli ke kamu sebab kamu pun buat lebih kurang dengan aku. Nah, kemudian kata Rasulullah, fataluffu kama yaluffu thawbul halaq khalaq, kemudian digulung, dilipat, direnyuk-renyuk. Nah, salat itu umpama yalaffu thawbul khalaq, seperti mana kita buat kat baju, ya, dilipat-lipat baju yang koyak tu. Nah, apa kain buruk kita lipat-lipat, kita renyuk-renyuk. Kemudian apa lagi? Fayudrabu biha wajhu, lalu dicampakkan salat itu ke muka orang yang melakukannya. Ni siapa buat salat tak sempurna, maknanya Allah tak terima. Maksud daripada hadis ini. Jadi, kena usah dengar, kita dah lama dah. Sembayang ni dah lama. Namun sempurna atau tidak, itu kita kena usahakan. Sampailah salat kita itu, kita puas hati. Ya. Ha. Dari sudut zahirnya, dan juga dari sudut batinnya. Jangan berhenti pula daripada sembayang. Aku dah lama, 30 tahun sembayang. Tapi tak pernah rasa khusyuk, berhenti sembayang lagi baik. Sebab apa? Bayang pun Tuhan tak terima. Jangan rupa itu. Putus asa, la daya asa min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Disuruh kita mencari salat yang sempurna seumpama itu, kalaupun kita belum dapat merasai walaupun sesaat rasa khusyuk dalam sembahyang kita, jangan kita pernah putus asa. Mudah-mudahan rahmat Allah akan bersama kita. Ya tak? Ha, kau tak sembahyang lagi berat lah. Yang sembahyang pun Tuhan kira, yang tak sembahyang lagi jenuh lah, lagi susah. Dalam semua hadis Nabi sebut, innamas salah, sesungguhnya sembahyang itu tamaskunun wa takhadduun wa takhashshu'un. Sebab Nabi sebut salat itu apa? Salat itu ialah tamaskun, ketenangan hati. Maksudnya orang sembahyang dia perlu tenangkan hati dia. Ha, salat itu tamaskunun wa takhadduun, dan salat itu apa maknanya? Merendahkan diri. Merendah diri, kita hamba Allah Ta'ala, tak milik apa-apa, yang maha agung, maha besar ialah Tuhan. Lalu dalam sembahyang kita rasa rupa itu. Kemudian salat itu apa kata lagi? Kata Rasulullah, wa takhashshu'un, sembahyang itu ialah permohonan jiwa. Khusyuk jiwa kita sedang merintih memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang kalau susah tinggi sembahyang, insyaAllah. Kan Nabi pernah sebut, ya, berkaitan itu. Kadang-kadang pernah kita jumpa bila kita susah hati, kalau sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk baring, kalau sedang baring tak selesai juga pergi ambil wuduk, kalau wuduk pun tak boleh menenangkan kita, pergilah sembahyang. Sembahyang mohon kepada Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan. Allah yang memberikan ketenangan pada manusia. Kemudian kata dia, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang sedang mementil-mentil janggutnya, ya, dalam sembahyang, maka ujar baginda. Ha, ini sebab hadis yang saya sebut tadi. Peristiwa satu ketika Nabi tengok orang main janggut tengah sembahyang. Kan main janggut tengah bayang. Tengah bayang boleh main janggut lagi. Kutir-kutir janggut itu kan. Satu masa Nabi pernah tengok peristiwa itu berlaku. Lalu kata Rasulullah, "Lau khasya'a qalbu hadha, kalaulah khusyuk hati ini, hati ini, la khasya'at jawarihuhu, pastilah anggotanya juga turut khusyuk." Jadi orang yang main-main janggut, kadang-kadang tu ialah dia tak belajar ke dia belajar pun kita tak tahu. Ada kadang saya pernah jumpa orang sembahyang, sudahlah kangkang luat, habis orang sebelah kiri kanan. Lepas tu sembahyang dia tu, kita belajar sembahyang tu tak boleh gerak tiga kali. Anggota besar bukan, gerak tiga kali batas sembahyang. Itu aturan mazhab Syafi'i, tak boleh. Jadi dia sembahyang tu, awak pun tak tahu, kita pun jadi tak khusyuk sebab dia. Kita pun tak boleh konsentrate dah sembahyang kita. Kenapa? Kadang-kadang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa benda dah? Kenapa? Yang ni yang Nabi tegur, sama juga peristiwa di mana Nabi melihat seseorang tu yang memain-mainkan janggut dia kata sembahyang. Lalu Nabi sebut, Lau khasya'a qalbu hadha, la khasya'a jawarihu. Kenapa dia jadi rupa itu? Sebab hatinya tidak khusyuk. Kalau hati dia khusyuk, kata Rasulullah, la khasya'a jawarihu, pasti anggota juga akan turun khusyuk, patuh dengan peraturan dan undang-undang ketika sembahyang. Nah, jadi susah kita nak ngapa macam mana. Kadang tangan tu dah mengganggu orang rupa itu. Itu tanda orang tu tak khusyuk. Baik. Dalam hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan, ya, bahawa kekhusyukan anggota itu adalah dari khusyuknya hati. Anggota kita khusyuk sebab hati kita khusyuk. Kalau hati kita tidak khusyuk, anggota tidak menjadi khusyuk. Dan bahawasanya sembahyang itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Awal ini dah sebut oleh pengarang kita ni, mesti sempurna zahir, sempurna batin. Kalau tidak khusyuk, tak sempurna sembahyang. Kita bukan cerita pasal sah tak sah, kita cerita sempurna tak sempurna. Kalau hati tak khusyuk, tak sempurna sembahyang dia. Berkata pada para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam sembahyang, orang itu tetap tidak khusyuk. Ini kita banyak over tu dah. Bahkan saya rasa semua orang macam tu. Lagi mana kita boleh kesan orang kiri kanan kita tengah buat apa? Kan? Kadang kita pati jelin. Itu termasuk orang tidak khusyuk. Susahnya nak dapat khusyuk. Bayang seorang tak ada orang kiri kanan, tapi kita tengok benda lain pula. Tengok cecak 2-3 ekor dinding, ada cecak orang aku ni. Kan? Siap kau malam lepas ni aku bacun. Tak khusyuk. Ini kata orang sebahagian daripada salafus salih mengabarkan, kalau kita tahu orang sebelah tu buat apa, itu adalah sebahagian tanda kita tidak khusyuk. Sesekali khusyuk di dalam sembahyang itu menguasai setengah para salafus salih ke peringkat yang menakjubkan. Ada kalanya apabila mereka berdiri sembahyang atau bersujud, burung datang bertenggek di atas mereka sedangkan mereka itu tembok atau pokok, disebabkan mereka terlampau tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Jadi nak ngambarkan orang-orang dulu, para salafus salih, khusyuknya mereka sampai burung hinggap pun mereka tak sedar. Tak sedar kenapa? Konsentrasi. Bukan kerana lalai. Banding dengan kita, kita kadang apa itu juga, tapi kita ingat yang lain. Bukan kita ingat Tuhan. Orang ni dia sembahyang, contoh yang disebut dalam kitab ni, para salafus salih, orang-orang yang terdahulu di kalangan orang yang salih, ya, mereka sembahyang kadang-kadang burung mari hinggap atas kepala kerana menyangka mereka itu tembok atau kayu, tunggui kayu, ya, yang tidak bergerak. Burung hinggap atas dia pun dia tak sedar. Burung tu pun tak sedar. Orang tu pun tak sedar ada burung hingga atas kepala dia. Nah, sampai ke tahap itu khusyuknya mereka dalam sembahyang. Ya, kemudian habis sekali peristiwa pernah tiang masjid jamak di Basrah runtuh disebabkan orang yang di sekitar masjid itu riuh rendah. Secara kebetulan pula dalam masjid ketika itu ada seorang dari para salaf sedang asyik sembahyang. lantaran teramat fana dalam sembahyangnya, ia tidak merasa apa-apa pun seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ini lagi hebat, lagi hebat rasa khusyuk dia. Untuh masjid pun dia tak sedar. Ya. Ha. Kita nak sampai peringkat tu tak tahulah, jauhlah kot. Tapi paling tidak kita sedar apa kita buat, kita merasai apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita lafazkan, dan kita hayati maksud dan maknanya. Ah, itu dah bagilah bagi kita orang awam ini. Dan usahalah sampai ke tahap itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan bersama kita untuk membantu kita untuk dapat rasa khusyuk dalam hati kita ketika sembahyang. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nurin hidayatika kama nawwarta al-ardha bi shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mak Saman, yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Tersusun, Bercam.

0: Hey, Wahid, mi keperasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Selamat petang Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Terra FM.

Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yong. Dah pun dah 2.10 minit petang ketika ini. Tu meneruskan lagi siaran Pera FM. Bertemankan Ana pula merusi ruangan Mohgebang sehingga 7 malam untuk edisi hari ini. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 5 Ogos 2026. Hari Rabu bersamaan 21 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih juga buat rakan setugas Elif Fazilah Hanafi yang baru saja menemani anda sebentar tadi menerusi ruangan Yop Yong. Jadi untuk anda sambil beristirahat, sambil bersantai-santai petang ini, jom kita layan Pera FM. Dimulakan dengan lagu-lagu seleksi Nostalgia sebagai pembuka tirai ruangan Mohgebang. Sebentar tadi kita telah pun dengarkan lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Barang Yang Lepas Jangan Dikenang. Tapi Barang Yang Lepas ni sememangnya bukan untuk dikenang dengan penyesalan, tetapi untuk dijadikan pengajaran bagi melangkah ke hadapan. Tanpa masa silam, siapalah kita untuk membuktikan masa depan kita lebih terjamin dan hebat, kan? Jadi yang lepas itu kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita memastikan di hadapan kita, kita tidak ulang kesilapan yang sama. Terus layan Pera FM, kita ada Feminin Kehadiran, juga ada Datuk Jamal Abdillah Penyiksaanku serta Zureda Pelitaku. Layan terus seleksi Nostalgia Pera FM, tengok rumah je.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tukar koma je.
2: Tak koma je.
1: Tukar koma je.

0: Terima kasih dari Suruh Edah Peliterku membawa kita ke jam 2.31 minit petang. Selamat petang semua. Terus selayan Pera FM bertemankan Ana di sini usir ruangan Mogimang sehingga jam 7 malam nanti menemani. Ya. Dan sebelum kita nak meneruskan lagi ruangan ini dengan mendengarkan lagu deretan lagu-lagu kenangan di jam pertama Mogimang. Sekejap lagi kita nak dengarkan sebuah lagu Hindi petikan dari filem Dil Tu Pagal Hai. Juga ada persembahan Isha dengan lagunya Nurani. Sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda yang mana pemberi perkhidmatan media sosial berlesen kini diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard atau pasport bagi memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun pada platform berkenaan. Kementerian Komunikasi dalam jawapan bertulisnya disiarkan di laman web Parlimen ini memaklumkan langkah itu dilaksanakan di bawah Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC yang berkuat kuasa mulai 1 Jun 2026. Jadi kita juga sebagai yang bergelar ibu, ayah, penjaga perlu juga memantau penggunaan gadget ya dalam kalangan anak-anak, termasuk kandungan yang ditonton, aplikasi yang mereka gunakan dalam tempoh mereka berada di alam maya ni kan. Jadi pemantauan berterusan juga penting. Ianya bukan untuk kita menyekat anak-anak ni, tetapi ianya hanya untuk memastikan mereka ni menggunakan teknologi secara selamat, berhemah dan seimbang demi perkembangan yang sihat. Bukan tak boleh guna langsung untuk anak-anak ini kan, tapi perlu dalam pemantauan penjaga. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan petang ini. Kita nak dengarkan sekejap saja lagi Isha Nurani. Pera FM terkoma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk komen.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

putih untuk Mama jam ketika ini. Dah pun 2.54 minit petang. Kasih sayang Mama tiada galah ganti kan. Jadi setiap pengorbanan, nasihat dan doa yang dicurahkan menjadi tanda kasih yang sangatlah tidak ternilai. Jadi kehadirannya mungkin dirindui, namun kasih sayangnya akan sentiasa hidup dalam hati sepanjang hayat. Jadi selamat petang buat Mama semua, ibu yang sedang mendengarkan Perak FM ke ketika ini, dan doakan semoga anda semua sihat ya, dan dipenuhi dengan kasih sayang bersama keluarga, berbahagia selalu. Okay, terima kasih juga buat anda yang setia mendengarkan Perak FM. Ada Kak Zah dari Taman Batu hadir petang ini. Terima kasih Kak Zah, semoga Kak Zah juga sihat-sihat selalu. Kak Ros juga kata je sambil memasak sambil tu layan lagu-lagu yang Nana siarkan petang ini. Terima kasih Kak Ros. Semoga sedap makanannya tu ya. Baunya tu sampai sini. Kalau boleh hantar sikit. Okay, terima kasih Kak Ros dan juga untuk anda semua. Terus layan Perak FM 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi. Ada juga yang bertanya dekat menerusi di ruangan komen di Facebook Perak FM, bertanyakan ada tak ruangan pantun petang ini. Dimaklumkan ruangan pantun tiada lah ya, tapi dan harapkan anda semua terhibur mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan di jam pertama ni. Kita pun dah berada di penghujung dalam ruangan Mohgebang ni, kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu kenangan 80-an 90-an ya, dan di jam seterusnya kita akan gabungkan lagu lama, lagu baru, pilihan antarabangsa, juga pilihan tempatan yang pasti terbaik untuk koma aja.

0: selamat petang Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Salwa Sasalbil dengan lagunya Bunga Hati 3.11 minit petang. Diharapkan anda ceria, tersenyum, manis hendaknya. Ya, dah pukul 3 lebih ni, 3 dah masuk 3 petang ni. Cuba cek. Dari pagi tadi kita bangun sampai sekarang dah senyum ke belum? Kalau belum senyum, diharapkan senyuman menjadi perhiasan terbaik untuk wajah lah ya. Kerana dengan senyuman ni, ianya dapat membantu mewujudkan perasaan lebih tenang dan positif. Senyum selalu. Bertemankan Nana Mursi Ruangan Mugai Bang sehingga jam 7 malam. Terima kasih buat pendengar yang terus setia mendengarkan Perak FM. Antaranya yang hadir hari ini di WhatsApp Perak FM, Ayu dari Tapah Road. Katanya petang ni best lagu-lagunya. Terima kasih Kak Ayu, Kembang Kuncup, Nana dekat sini. Dan juga ada Kak Marama yang hadir juga petang ini. Abang Din dari Parit. Panas Kak Parit ni, Nana. Kak Ipoh macam mana? Kalau Kak Ipoh, Nana tengok cuacanya, alhamdulillah, redup-redup banca gitu. Dan juga ada siapa lagi petang ni? Wan dari Kelang Selangor. Tetap layan Perak FM dekat Kelang Mendung aja. Nak buat ucapan buat Hana sedang bertugas. Terima kasih untuk pendengar setia Perak FM juga. Di mana-mana juga anda berada, Hana harapkan anda semua berada dalam keadaan terbaik dan best selalu. Okay? Jom kita nak dengarkan lagu seterusnya dalam ruangan Moh Gebang. Kita ada Tasha Mansyaha selepas ini, Be Mine, dan juga ada So Fast dan Bila Esok. Layan terus Perak FM untuk koma je.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: Perak FM untuk koma je.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Haish, risau betul lah.
3: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
2: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
3: Ingat, koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
2: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
3: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
1: Nana
3: dan Aida,
1: pendengar setia Para FM, untuk koma aja.

0: Memang Sri baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Calar. 3.29 minit petang, terus bertemankan Pera FM selamat petang. Kak Mah dari Layang-Layang katanya panas petang ni sambil memasak dengar Pera FM. Nak ucapkan selamat petang buat semua warga Layang-Layang. Semoga ceria selalu sambil bertemankan Pera FM juga. Ya, warga Layang-Layang semua. Dan juga ada ucapan dari Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemok. Selamat petang buat semua pendengar setia Pera FM. Udah tak mandang yang lain. Best-best lagu petang ini. Terima kasih Kak Mona Rahim. Diharapkan anda semua terus dengarkan Pera FM, terhibur juga kan ya. Menaikkan seleksi lagu-lagu yang disiarkan petang ini. Dan sampai bila-bilalah dengarkan Pera FM. Dari pagi sampailah ke malam ya. Dan untuk anda yang sedang memandu dan nak kongsikan sedikit info trafik, yang mana berikutan kerja penyelenggaraan di kilometer 354.5 hingga kilometer 356.5 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Untuk status terkininya, lorong kiri masih ditutup, trafik perlahan 3 km ya. Jadi patuhi arahan papan tanda dan sila pandu kenderaan anda dengan cermat. Di tengah-tengah hari ini petang begini, pasti juga ada yang sedang memandu dalam, terutamanya untuk anda yang memandu untuk jarak yang jauh ya. Pastikan anda berada dalam keadaan yang baik, bukan setakat kenderaan aja, perlu tip top. Anda juga perlu tip top, tidak mengantuk, tidak memandu dalam keadaan letih lesu, kerana dengan faktor begitulah ya, ianya boleh mengundang kemalangan. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara yang tak best ni berlaku. Jadi kita memandu dalam keadaan yang dah segar. Kalau kata tengah-tengah jalan tu kita rasa mengantuk, letih, berhenti rehat seketika di kawasan rehat dan rawat. Ambil masa untuk segarkan tubuh badan anda. Dah okey, baru kita sambung semula perjalanan. Sambil tu jangan lupa on Pera FM. Okey, kita nak dengarkan sebentar nanti lagu dari Gadingan Nur Saleh dan Aina Abdul. Kita ada Sang Penikam. Juga ada dari Salim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Terus layan Pera FM, tak koma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Pera FM untuk koma aja.
2: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: senario dengan lagunya Joget Toleh Menoleh. Bukan setakat kita berjoget toleh menoleh, tapi kalau kita nak seberang jalan, perlu toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan. Pastikan tak ada kenderaan, selamat untuk melintas, baru kita melintas. Sama jugalah kalau kita memandu kenderaan kan. Kalau boleh sebelumnya, bukanlah boleh, sememangnya, sewajibnya, kalau kita nak masuk simpang, jangan melulu bagi signal dulu, nak ke kiri ke nak ke kanan ke, supaya orang belakang, alamak, tidaklah, terkejut kan. Tiba-tiba dia masuk simpang kan, rahsia sangat, tak nak bagi signal ya. Dan itulah fungsinya lampu signal tu di kenderaan kita untuk digunakan . Dan dah pun 3.48 minit petang ketika ini. Terus kita nak berhibur dalam ruangan Moh Gebang sehingga 7 malam bertemankan Nana di sini. Diharapkan anda sukalah ya. Dan juga kita nak bacakan WhatsApp seterusnya dari pendengar Perak FM. Cuaca di Teluk Intan mendung, dari Kak Saloma. Terima kasih Kak Saloma. Juga Abang Fendi katanya, assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Petang cuaca hari ini hangat pijuk, rasa-rasa nak terjun kayu panas. Panas lit-lit katanya. Kalau panas, diharapkan kita tidak terdedah di luar bangunan terlalu lama, kerana ianya boleh meningkatkan risiko stroke haba ya. Jadi stroke haba ni boleh berlaku kepada sesiapa saja, dan ianya berikutan pendedahan yang lama dan secara terus kepada cuaca panas. Apa akibatnya? Boleh mengibatkan dehidrasi kan. Jadi kurang-kurangkan aktiviti fizikal kalau kata cuaca di tempat anda terlalu panas, dan boleh standby lah air kosong banyak-banyak, minum air kosong banyak-banyak ya, bagi cukup dalam badan tu, supaya kita tidak terkesan akibat cuaca kepada tubuh dan kesihatan kita. Okey, kalau ada yang lain hantarkan ucapan juga boleh, nanti Nana bacakan. Sambil itu kita nak berhibur selepas ini, menanti dari kumpulan Six Sen, Menyesal. PRFM, tu koma je.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Selamat datang ke Semenanjung Mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Tidak wing Serangi Metropolis. Assalamualaikum. Selamat petang, Yop-Yong. Dah pun nampak 12 minit petang ketika ini. Terus layan para FM Mogi Bang menemani bersama Nana sehingga jam 7 malam. Terima kasih banyak-banyak buat yang sudi terus dengarkan kami di sini. Antaranya yang sudi hantarkan kiriman WhatsApp-nya. Terima kasih buat Syahrul. Juga ada yang hadir petang ni, Cu Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Selamat berkongsi DJ juga. Terima kasih. Buat Cik Adita juga katanya panas lelit kat Ipoh ni. Dan juga sambil-sambil dengar Perak FM, sambil-sambil tu nyiapkan apa ni, sardin roll. Ni buat tempahan ke Cik Anita? Alhamdulillah. Orang mencari rezeki ni kan macam-macam cara kan. Ada yang ambil tempahan, ada yang bekerja di pejabat, ada yang bekerja di mana lagi, sebagai pemandu kan. Di mana juga anda berada, apa saja tugasan yang anda lakukan, diharapkan kita lakukan tugasan itu dengan baik ya. Dan kita mencari rezeki bukan hanya sekadar untuk tunggu cukup bulan dapat gaji, tapi kalau kita buat dengan ikhlas, insyaAllah pahala sekali dapatnya ya. Okey, dan kita teruskan lagi ruangan Moh Gebang petang ini dengan lagu seterusnya. Tapi sebelum tu, 4:30 minit petang nanti kita akan ikuti Warta Perak disampaikan oleh Fahmi Muhammad. Ini demi Flight Temberang Perak FM, terkoma je.

Faedah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

0: koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi ini interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Warta Perak 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Sebanyak RM6,000 akan diberikan kepada setiap atlet Perak yang memenangi pingat emas acara individu pada Temasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, pemenang pingat Perak akan menerima RM3,000, manakala pemenang gangsa menerima RM1,500 sebagai penghargaan atas kejayaan mengharumkan nama negeri. Bagi acara berpasukan, insentif emas ditetapkan RM4,000 bagi pasukan 2 hingga 3 atlet dan RM2,500 bagi pasukan 4 atlet ke atas. Atlet yang berjaya memecahkan rekod pula akan menerima ganjaran tambahan RM1,000. Dalam pada itu, jurulatih turut menerima insentif sebanyak 50% daripada nilai pingat tertinggi yang dimenangi atlet, manakala pengurus pasukan menerima 30% sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka. Sementara itu, kerajaan negeri meletakkan sasaran 50 pingat emas bagi kontinjen sukma dan 25 pingat emas bagi kontinjen para sukma, sekaligus menyasarkan kedua-dua kontinjen menamatkan temasya dalam kelompok 5 terbaik. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, misi Silver to Gold diteruskan selepas Perak berjaya mencapai sasaran 35 pingat emas pada Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Menurut beliau, sasaran baharu itu diyakini mampu dicapai hasil persiapan rapi melibatkan 790 atlet sukma, 112 atlet para sukma serta sokongan 334 pegawai dan urus setia kontinjen. Beliau turut mengingatkan setiap atlet agar memberi tumpuan kepada acara masing-masing dan berjuang dengan penuh semangat demi mengharumkan nama Perak di pentas Sukma Selangor 2026. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI meneroka potensi penubuhan sebuah hospital pakar swasta di Tanjung Malim bagi memperkukuh kemudahan kesihatan dan menyokong pembangunan ekosistem bandar ilmu. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, perancangan itu juga bagi memenuhi keperluan kesihatan pelajar serta staf antarabangsa yang semakin bertambah di universiti berkenaan. Menurut beliau, UPSI kini sedang meneliti potensi kerjasama dengan hospital swasta termasuk model perniagaan yang sesuai bagi merealisasikan hasrat tersebut. Selain itu, UPSI turut merancang pembangunan kemudahan persaraan termasuk resort persaraan bagi membolehkan warga universiti yang telah bersara terus kekal berhubung dengan komuniti kampus di Tanjung Malim. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.

0: Baik, terus dengarkan Dapur FM 18 jam sehari. Ada buiran dan informasi yang semestinya untuk koma aja. 4.38 minit petang. Baik, saudara, sebagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar nanti kita akan beri laluan untuk berkumandangnya azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh. Jadi waktu solat fardu asar pada petang ini 4.44 minit petang, baik kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sejurus selepas itu kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam. Tajuknya hari ini, urus amarah dengan tiga langkah. Jadi kita akan ikuti seketika lagi. Terus layan Pera FM semestinya untuk koma je.
1: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Empat minit petang, berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyatakan

petang, Yub Yung. Dah pun 5.25 minit petang ketika ini. Tengah buat apa tu? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Kalau tengokkan waktu begini, selalunya akan orang kata meningkat jumlah kenderaan di atas jalan raya. Ramai yang pulang dari tempat kerja ketika ini. Jadi Nana harapkan anda memandu dalam keadaan yang baik dan berhati-hati. Jangan lupa untuk terus bertimbang rasa ketika dalam pemanduan. Dan doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Terus bertemankan anda di sini dalam ada segmen Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, Nana nak kongsikan kepada anda sepanjang bulan kemerdekaan ni sikit info mengenai warisan bersejarah negara, yang mana Rumah Merdeka. Mengenai Rumah Merdeka ni merupakan warisan bersejarah selain dikenali sebagai kediaman peribadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan rumah ini turut menjadi markas perjuangan kemerdekaan negara. Bersempena dengan bulan kemerdekaan, jom kita kibarkan jalur gemilang lambang perpaduan dan semangat patriotisme rakyat Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga kerana Malaysia milik kita bersama. Seketika nanti banyak lagi yang menanti anda selain lagu-lagu yang hebat, dan juga akan kita ikuti Biz On Air sekejap saja lagi. Peniaga mana yang kita akan terjah hari ini? Jadi nantikan terus layan Pera FM semestinya untuk koma je.

0: On Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yip Yong. Biz On Air hari ini ada nak ajak koma ke tahu bergedil besar gong.
2: Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zira. Saya ada mengusahakan perniagaan iaitu tahu bergedil besar gong. Tahu bergedil besar gong ni kita beroperasi di Taman Perpaduan Tambun, iaitu di hadapan berhadapan dengan Eko, kedai Eko RM2. Apa yang istimewa kita punya tahu bergedil ni, dia nama dia gong lah. Satu lagi dia besar, memang besar lah dia punya tahu tu. Lepas tu dia punya sambal tu memang kek lah. Ya, resepi saya sendiri, memang daripada air tangan saya sendiri. Dan saya pun dia punya isi dia tahu dia pun ada, isi tahu pun sendiri juga buat. Kita ada tiga jenis iaitu ayam, daging dan campur. Okey, kita berasi selalunya dalam pukul 11.30 sehingga habis. Selalunya habis dalam pukul 7 tu last dah. Kita hanya meniaga Sabtu dan Ahad sahaja. So siapa yang ada berkelapangan ataupun ada jalan-jalan dekat Taman Perpaduan Ipoh, so ramai yang meniaga dekat sini, so korang boleh datang jemput dekat dapat di hadapan Taman, di hadapan kedai Eko RM2.
0: Beef on Air setiap hari di Perak FM untuk kamu.

menghiburkan anda di mana juga anda berada, yang berada di rumah ataupun di tempat kerja mahupun yang berada di dalam kenderaan yang sedang memandu ketika ini. Diharapkan anda terhiburlah ya menekan lagu-lagu yang dikeluarkan melalui Perak FM. Dah pun 5.53 minit petang. Selamat petang buat Kak Ita Chot. Terima kasih terus support Nana dan juga Perak FM ya. Katanya Kak Ita sekarang ni nak pergi ke hospital nak menziarah anak saudara Kak Ita, operate thyroid katanya. Terus nak jenguk singgah Kak Hazliza Baha di hospital juga kerana jangkitan kuman. Jadi semoga kedua-duanya cepat sembuh dan dipermudahkan segala urusan ya. Bagi yang kurang sihat, jom kita sama-sama doakan semoga mereka kembali sembuh. InsyaAllah semoga kembali sihat kan dan ceria selalu. Okey, dan jangan sedih-sedih kalau kata kurang sihat. InsyaAllah kita usahakan untuk berubat supaya kembali kesihatan yang baik itu untuk anda. Jangan lupa untuk terus berdoa juga semoga Allah kembalikan kesihatannya. Dan selepas ini banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda. Di samping itu terus layan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM. Untuk

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: punya anggapanmu 6:13 minit petang. Terima kasih terus layan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Kalau nak terus ikuti siaran Perak FM, bukan kalau lah ya, mesti kena layan ikuti siaran Perak FM. Anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, dan muat turun adalah percuma, jangan risau. Yang ada dalam tu macam-macam ada. Yang penting sekali, anda boleh terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Baik, satu kiriman dari Kak Ros ni, katanya hari ini adik Kak Ros dah boleh keluar hospital. Alhamdulillah, syukur adik Kak Ros nak bersalin bulan depan, katanya. Doakan ya Kak Ros agar diberikan kesihatan yang baik. Jadi sama-sama, jom kita doakan kesihatan mereka yang mana mungkin diuji ketika ini. Semoga mereka kembali sihat. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dijauhkan daripada segala penyakit yang memudaratkan. Amin. Dan kalau kata untuk adik Harus ni, kalau kata nak bersalin, katanya nak bersalin eh, InsyaAllah semoga dipermudahkan urusannya. Semoga anak dan ibunya selamat. Comel adanya. Okay, jom kita terus dengarkan lagu seterusnya dari Kumpulan Laksmana, Menanti Anda, Gugurnya Bunga Cinta. Juga ada Nabila Razali, Balas Baik. Perak FM, untuk koma je.
1: Selamat memandu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Baik, kita dan Nabila Razali balas sebaik. InsyaAllah buat baik, balas je baik. Buat kebajikan, insyaAllah kebaikan juga yang akan kembali kepada kita. Dah pun menghampiri 6.29 minit petang. Semoga kebaikan yang kita tabur hari ini akan menjadi kebahagiaan yang dituai pada masa hadapan. Untuk seketika nanti, kita akan sama-sama ikuti rancangan tausiah. Dan sebelum Nana mengundurkan diri, Nana nak cakap terima kasih juga lah ya buat anda yang sudi bertemankan Nana hari ini melalui ruangan Mohgebang bermula jam 2 petang sehinggalah kini. Dan untuk meneruskan siaran Perak FM malam ini, anda akan bertemankan Aida Sezali melalui ruangan Arte Koma 7 malam hingga 12.30 malam. InsyaAllah Jumaat nanti kita bersua lagi, berteman lagi melalui ruangan Mohgebang dari jam 2 hingga 7 malam. Diharapkan anda juga terus kekal setia bersama Perak FM, sentiasa menyajikan yang terbaik untuk Koma aja. Ketika nanti kita ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal. Layan terus Perak FM. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sebahyang Pada Waktunya bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman.
5: Kemudian ketiga, hadir bersama Allah Ta'ala dan hatinya khusyuk terhadapnya. Ada kala banyak dan ada kala pula sikit. Kadang khusyuk dia banyak sepanjang solat tu daripada awal sampai salam. Khusyuk hadir hati dia ketika sembahyang, maka keseluruhan solat tu diterima Tuhan. Menurut kadar kelalaian dan kesedaran. Jadi banyak mana dia lalai, lalai itu tolak. Yang mana dia lalai, Tuhan tolak. Yang mana dia sedar, yang mana dia khusyuk, itu yang dihitung oleh Allah SWT dalam salat dia. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk dicatat baginya seluruh sembahyang itu. Macam apa kita sebut tadi, kalau dia khusyuk daripada awal sampai habis, maka itulah yang dihitung oleh Allah Ta'ala dan diterima. Orang yang lalai dan berangan-angan dalam sembahyang, tiada dicatat baginya suatu pun dari sembahyang itu. Kalau daripada mula sampai habis sembahyang, tak ada ingat kita, kita hanya melakukan sembahyang saja, hati kita tak macam mana pergi sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah sekalipun, hati kita tu tidak hadir ketika sembahyang, Tuhan tak kira semua tu. Hanya mungkin kita terlepas dari sudut kewajipan sembahyang itu, tak fikir berdosa kerana tidak melakukan sembahyang. Tapi dari sudut nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak kira. Apa benda tak ada harga, benda yang tidak ada harga, umpama itu. Baik, kemudian kata dia, rajin-rajinlah anda berkhusyuk. Sebab itu kena usaha diri kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Usaha memanglah susah nak dapat, tapi kena usaha. Macam mana usaha? Macam disebut sebelum tadi, sebelum ni, hendak usaha untuk faham, usaha untuk membetulkan salat kita di sudut zahir dan batin dan sebagainya. Jadi disuruh usaha khusyuk, usaha untuk hadirkan diri dalam sembahyang. Moga-moga Allah merahmati kita, moga Allah bagi rahmat pada kita dengan usaha kita itu. Telitilah firman-firman Tuhan yang anda baca dalam sembahyang. Disuruh juga teliti apa yang kita baca dalam sembahyang itu. Daripada awal takbir sampailah kita mengungkapkan salam yang pertama itu yang menjadi rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Ni tadi sudah sebut dah, jangan baca cepat-cepat. Kadang kita sembahyang berimam tu terkit kita, waktu sembahyang sunat tak apa dibaca, tak tahu. Macam-macam jenis bacaan ada. Nak cepat, Jadi dia kan, kamu nak dapatkan solat yang khusyuk itu, antaranya jangan baca cepat, membaca dengan cepat. Kalau baca cepat ni memang kita tak perhati dah makna dia. Saya baca ke sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tajwid pun tak kena lah. Tiba-tiba waradhalin. Bayarlah cepat-cepat. Jadi orang baca cepat ni kata dia, nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksud-maksud dia. Tambah kita bukan orang Arab. Orang Arab tu dah dia memang jiwa dia, bahasa dia. Ya, dia sebut tu terus je masuk ganti. Kita orang Melayu ni bukan bahasa kita. Kita kena perhati maksud makna dia satu-satu baru nak masuk menjiwai, merasai dan menghayati apa yang kita sebut tu. Sebab tu jangan baca cepat-cepat. Baca sebab steady je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan kuat pula. Dah jadi makmum, macam kuat macam imam. Kan tertukar orang. Yang mana satu makmum, yang mana satu imam. Ya. Ke mazhab kita, mazhab Syafi'i, bacaan dalam, wajib baca. Fatihah tu wajib contohnya. Kalau tak baca, tak dikira sembahyang. La salata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Lepas tu kita, lepas daripada imam baca fatihah, kita baca fatihah. Ya, kita pula baca. Jadi kalau tu lupa tu imam tanggung lah. Ya, kena baca. Baca kuat pula daripada imam. Ha, mana gaya? Ya tak? Dua kali amin, orang belakang kita amin. Ingatkan imam baca, rupanya makmum baca. Kadar cukup baca telinga, boleh didengar oleh telinga sendiri saja. Kewajipan untuk baca bacaan selepas dalam sembahyang. Ini ujung sana, baca ujung sana, ujung sini dengar. Itu ganggu orang, haram pula. Kalau orang sebelah kita, dua tiga orang dengar, makruh. Kalau satu masjid dengar kita baca, haram. Dosa pula. Kena baca kuat. Jadi kontrol lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tinggi sendiri je dengar. Jangan sampai telinga orang dengar. Mengganggu orang lain untuk khusyuk. Baik, kemudian tamakninah dalam sembahyang. Ini wajib tamakninah dalam sembahyang. Jika anda rukuk dan sujud, jangan sekali-kali terlupa tamakninah. Berapa kadar tamakninah? Paling kurang kadar tamakninah tu, iaitu sekadar bacaan subhanallah. Paling tidak tamakninah tu lah. Jangan kurang daripada tu. Kurang daripada tu tak sah sembahyang. Kita disuruh tasbih 3 kali kan. 3 kali tu dah lebih dah tamakninah sunat tasbih 3 sebab subhanarabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali baca. Sekurang-kurang subhanallah. Sekurang-kurang tasbih kadar tamakninah. Jadi ada orang sembahyang kurang daripada tu tak sah sembahyang dia. Kenapa? Kerana tidak ada tamakninah dalam sembahyang. Baik, jangan jadikan sembahyang anda seperti ayam mematuk padi. Ada kadang kita jumpa dekat highway, R&R, nak tegur tak kena, kan kena tampar pula kita. Pandai-pandai negur orang, kumah siapa kata dia. Kan? Pernah negur orang ni bukan senang. Susah nak negur orang ni. Tambah kadang orang tu lebih umur pada kita. Kumah siapa? Dia pula tak kena kita. Pandai-pandai kata dia negur aku. Ya, nak tegur waktu-waktu macam ni ya. Tak secara langsung kalau ada. Tapi jemaah masjid ni rasanya tak ada rupa itu. Kan? Bagus semua sembahyangnya. Baik. Jangan jadi macam ayam matuk padi. Sembahyang serupa itu tidak sah. Nah. Kerana tidak ada tamakninah. Tak sah sebab apa? Sebab tidak ada tamakninah. Bertenang seketika. Enak. Sedang tamakninah dalam rukun i'tidal dan di dalam kedua rukun sujud serta duduk di antara keduanya adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam sembahyang. Tamakninah tak boleh tinggal. Masa sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, ketika rukuk, ketika i'tidal, itu semua kena ada tamakninah. Ya. Tak boleh ditinggal tamakninah itu. Kalau tinggal, tak sah sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Tak kira. Sembahyang fardu apa itu, sembahyang sunat pun sama. Sembahyang tanpa tamakninah adalah batal. Kena ulang balik. Ya? Orang yang tiada menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk dalam sembahyang ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Ini yang Nabi sebut orang yang mencuri ketika sembahyang. Mayang pun jadi penyamun juga. Penyamun ketika semayang, mencuri ketika semayang. Macam mana boleh jadi rupa itu? Sebab Nabi sebut, ini dalam hadis yang kita ambil sebut, kata Rasulullah, anna man hafaza ala salah wa atammaha takhruju salatuhu bayda. Ini tak sebut pasal itu. Ada hadis yang lain sebut cerita pasal orang yang mencuri ketika semayang. Macam mana mencuri? Apabila seorang itu semayang dan tidak dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, itu orang mencuri ketika semayang. Hadis ini cerita anna man hafaza ala salah wa atammaha, bahawa sesiapa yang menjaga sembahyang wa atammaha dan menyempurnakannya, dia jaga sembahyang dia, disempurnakan segala perkara yang wajib dalam sembahyang itu, sama ada yang berkaitan dengan zahir atau yang berkaitan dengan batin, dia jaga dua-dua sekali. Ini orang yang menyempurnakan sembahyang. Takhruju salatuhu baydaul musfirah. Jadi salat itu ya akan terangkat ke langit. Nah, baydaun musfirah, dalam keadaan bayda putih, bersinar-sinar naik pahala semayang kita naik ke langit. Kita tak nampak lah Nabi cerita. Ya tak? Apa jadi? Taqulu, lalu salat itu berkata. Kau salat boleh cakap. Ya. Apa kata salat itu? Pahala yang naik itu dalam bentuk cahaya putih yang bersinar itu. Kata dia, hafizakallah, moga Allah memelihara kamu, kama hafaz, kama hafaztani, seperti kamu menjaga aku. Allah akan jaga kau macam kamu jaga aku, kata salat. Itu salat yang sempurna, salat yang baik, salat yang bagus. Ya, walladhi la yutimmu salat, dan pula orang-orang yang tidak menyempurnakan sembahyang, takhruju salatuhu sauda, sama juga akan keluar salat itu dalam keadaan sauda umuzlimah. Macam mana rupa dia? Sauda, hitam. Kita makan habbatu sauda tu kan. Habbah itu biji, biji, bijian. Sauda hitam, biji hitam. Tak ada? Kita panggil apa? Jintan hitam ke apakah? Habbatu sauda. Duduk makan dulu. Ya. Jadi, salat itu keluar dalam keadaan sauda muslimah. Hitam gelap. Salat. Pun dia kata juga salat yang tak sempurna itu, taqul, kata salat itu, dayya'akallah kama dayya'tani, Allah akan menyia-nyiakan kamu macam kamu mensia-siakan aku. Allah tak peduli ke kamu sebab kamu pun buat lebih kurang dengan aku. Kemudian kata Rasulullah, fataluffu kama yaluffu thawbul halaq khalaq, kemudian digulung, dilipat, direnyuk-renyuk. Salat itu umpama ya lafu thawbul khalaq, seperti mana kita buat kat baju, ya, dilipat-lipat baju yang koyak tu. Apa kain buruk, kita lipat-lipat, kita renyuk-renyuk. Kemudian apa lagi? Fayudrabu biha wajhu, lalu dicampakkan salat itu ke muka orang yang melakukannya. Ni siapa buat salat tak sempurna, maknanya Allah tak terima. Maksud daripada hadis ini. Jadi, kena usaha kita dah lama dah. Sembahyang ni dah lama. Namun sempurna atau tidak, itu kita kena usahakan. Sampailah salat kita itu, kita puas hati. Ya. Dari sudut zahirnya, dan juga dari sudut batinnya. Jangan berhenti pula daripada sembahyang. Aku dah lama 30 tahun sembahyang, tapi tak pernah rasa khusyuk. Berhenti sembahyang lagi baik. Sebab apa? Bayang pun Tuhan tak terima. Jangan rupa itu. Putus asa. La daya asa min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Disuruh kita mencari salat yang sempurna seumpama itu. Kalaupun kita belum dapat merasai walaupun sesaat rasa khusyuk dalam sembahyang kita, jangan kita pernah putus asa. Mudahan rahmat Allah akan bersama kita. Ya tak? Kau tak sembahyang lagi berat lah. Yang sembahyang pun Tuhan kira, yang tak sembahyang lagi jenuh lah. Lagi susah. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, innamas salah, sesungguhnya sembahyang itu, tamaskunun wa takhadduun wa takhashu'un. Sebab Nabi sebut salat itu apa? Salat itu ialah tamaskun, ketenangan hati. Maksudnya orang sembahyang dia perlu tenangkan hati dia. Salat itu tamaskunun wa takhadduun, dan salat itu apa maknanya? Merendahkan diri. merendah diri kita hamba Allah Ta'ala, tak milik apa-apa, yang maha agung, maha besar ialah Tuhan. Lalu dalam sembahyang kita rasa rupa itu. Kemudian solat itu apa kata lagi? Kata Rasulullah, wa takhashshu'un, sembahyang itu ialah permohonan jiwa. Khusyuk jiwa kita sedang merintih memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang kalau susah tiri sembahyang, insyaAllah. Kan Nabi pernah sebut ya, berkaitan itu. Kadang-kadang pernah kita jumpa bila kita susah hati, kalau sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk baring, kalau sedang baring tak selesai juga pergi ambil wuduk, kalau wuduk pun tak boleh menenangkan kita, pergilah sembahyang. Sembahyang mohon pada Allah Ta'ala, minta pada Tuhan. Allah yang memberikan ketenangan pada manusia. Kemudian kata dia, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang sedang mementil-mentil janggutnya. Ya, dalam sembahyang, maka ujar baginda. Ha, ini hadis yang saya sebut tadi. Peristiwa satu ketika Nabi tengok orang main janggut tengah sembahyang. Dia main janggut tengah sembahyang. Tengah sembahyang boleh main janggut lagi. Kutir-kutir janggut itu kan. Ha, satu masa Nabi pernah tengok peristiwa itu berlaku. Lalu kata Rasulullah, "Lau khasha'an qalbu hadha, kalaulah khusyuk hati ini, la khasha'at jawarihu, pastilah anggotanya juga turut khusyuk." Jadi orang yang main-main janggut, kadang-kadang tu ialah dia tak belajar ke, dia belajar pun kita tak tahu. Ada kadang saya pernah jumpa orang sembahyang, sudahlah kangkang luat, habis orang sebelah kiri kanan. Lepas tu sembahyang dia tu, kita belajar sembahyang tu tak boleh gerak tiga kali, anggota besar bukan, gerak tiga kali batang sembahyang, itu aturan mazhab Syafi'i, tak boleh. Jadi dia sembahyang tu, awak pun tak tahu, kita pun jadi tak khusyuk sebab dia. Ha, kita pun dah tak boleh konsentrate dah sembahyang kita. Kenapa? Kadang-kadang begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Apa benda lah, hadap. Yang ni yang Nabi tegur, sama juga peristiwa di mana Nabi melihat seseorang tu yang memain-mainkan janggut dia kata sembahyang. Lalu Nabi sebut, lau khasha'a qalbu hadha la khasha'a jawarihu. Kenapa dia jadi rupa itu? Sebab hatinya tidak khusyuk. Kalau hati dia khusyuk, kata Rasulullah, la khasha'a jawarihu, pasti anggota juga akan turun khusyuk, patuh dengan peraturan dan undang-undang ketika sembahyang. Nah, jadi susah kita nak ngapa macam mana. Ya. Kadang tangan tu dah ganggu orang rupa itu. Ya. Itu tanda orang tu tak khusyuk. Baik. Dalam hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan, ya, bahawa kekhusyukan anggota itu adalah dari khusyuknya hati. Anggota kita khusyuk sebab hati kita khusyuk. Kalau hati kita tidak khusyuk, anggota tidak menjadi khusyuk. Nah. Okey. Dan bahawasanya sembahyang itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Awal ini dah sebut oleh pengarang kita ni. Mesti sempurna zahir, sempurna batin. Kalau tidak khusyuk, tak sempurna sembahyang. Kita bukan cerita pasal sah tak sah, kita cerita sempurna tak sempurna. Ya. Kalau hati tak khusyuk, tak sempurna sembahyang dia. Berkata para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam sembahyang, orang itu tetap tidak khusyuk. Ini kita banyak apa itu dah. Bahkan saya rasa semua orang macam tu. Lagi mana kita boleh kesan orang kiri kanan kita tengah buat apa? Kan? Kadang kita pati jelin. Nah, itu termasuk orang tidak khusyuk. Susahnya nak dapat khusyuk. Ya. Sembahyang seorang tak ada orang kiri kanan, tapi kita tengok benda lain pula, tengok cecak 2-3 ekor dinding, ada cecak orang aku ni. Ya. Siap kau lepas ni aku bacun. Ha. Tak khusyuk. Ini kata orang sebahagian daripada salafus salih mengabarkan, kalau kita tahu orang sebelah tu buat apa, itu adalah sebahagian tanda kita tidak khusyuk. Sesekali khusyuk di dalam sembahyang itu menguasai setengah para salafus salih ke peringkat yang menakjubkan. Ada kalanya apabila mereka berdiri sembahyang atau bersujud, burung datang bertenggek di atas mereka sedangkan mereka itu sedang mereka itu tembok atau pokok disebabkan mereka terlampau tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Jadi nak gambarkan orang-orang dulu, para salafus salih, khusyuknya mereka sampai burung hinggap pun mereka tak sedar. Tak sedar kenapa? Konsentrasi. Bukan kerana lalai. Banding dengan kita, kita kadang rupa itu juga, tapi kita ingat yang lain, bukan kita ingat Tuhan. Orang ini dia sembahyang, contoh yang disebut dalam kitab ni, para salafus salih, orang-orang yang terdahulu di kalangan orang yang salih, yang demo sembahyang kadang-kadang burung mari hinggap atas kepala kerana menyangka demo itu tembok atau kayu, tunggui kayu ya, yang tidak bergerak. Burung hinggap atas demo pun demo tak sedar, burung tu pun tak sedar, orang tu pun tak sedar ada burung hinggap atas kepala dia. Nah, sampai ke tahap itu khusyuknya mereka dalam sembahyang. Ha. Ya, kemudian habis sekali peristiwa pernah tiang masjid jamak di Basrah runtuh disebabkan orang yang di sekitar masjid itu riuh rendah. Secara kebetulan pula dalam masjid ketika itu ada seorang dari para salaf sedang asyik sembahyang. Lantaran teramat fana dalam sembahyangnya, ia tidak merasa apa-apa pun seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ini lagi hebat, lagi hebat rasa khusyuk dah runtuh masjid pun dia tak sedar. Ya. Ha. Kita nak sampai peringkat tu tak tahulah, jauh lah kot. Tapi paling tidak kita sedar apa kita buat, kita merasai apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita lafazkan, tidak kita hayati maksud dan maknanya. Ah, itu dah bagus lah bagi kita orang awam ini. Tidak, usahalah sampai ke tahap itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan bersama kita untuk membantu kita untuk dapat rasa khusyuk dalam hati kita ketika sembahyang. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mak Saman, yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Tersusun, Bercam.

0: Tarbiyah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melamun pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.
2: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam maghrib, salam hari Rabu hari ini 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Pertemuan pertama kita untuk bulan ini, bulan kemerdekaan. Ini kali pertama Aida menemani koma untuk bulan inilah. Di ruangan atau koma, Aida akan temankan koma dari jam 7 malam ini sehinggalah 12 tengah malam nanti. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak meneruskan 5 jam terakhir untuk siaran kita hari ini, ada nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani komedi ruangan Mohgebang 2 petang hingga 7 malam. Diharapkan DJ Nana kita dapat istirahat yang cukup setelah menemani koma selama 5 jam sepanjang siaran Mohgebang, dan selamat sampai ke rumahnya. Juga buat koma pun mungkin berada dalam pemanduan ketika ini, berada dalam perjalanan untuk menuju ke destinasi koma, mungkin ke rumah, mungkin ada persinggahan yang ingin ditujui. Berhati-hati dan selamat beristirahat. Lagi-lagi juga ada ucapkan tahniah buat koma yang mungkin dah selesai beriswak hari ini setelah menyelesaikan tugasan di pejabat. Ada ramai yang mula nak mencuba dan memulakan gaya hidup yang lebih sihat. Jom sama-sama kita ke arah yang lebih sihat di tahun 2026 ini. Kalau kamu ada cerita-cerita yang ingin dikongsikan, semestinya nombor konti WhatsApp Pera FM sentiasa terbuka. Nombornya masih sama dari dulu hingga kini, 010-200-7055. Di jam yang pertama ini, dengan lagu-lagu yang memberikan ketenangan untuk kita semestinya untuk jam yang pertama ini, ada akan payung koma. Juga nanti kita akan ikuti rancangan Al-Quran dan terjemahan seketika nanti setelah kita mendengarkan lamungan azan tepat jam

0: ikuti perkongsian ilmu Nidaul Islam bertajuk Urus Amarah dengan tiga langkah. Semestinya untuk kamu aja ada hiburan, ada informasi di Perak FM, Sesar Radio nombor 1 Orang Perak.
1: Waktu pagi ke?
2: Selamat pagi, sayang.
1: Petang ke?
2: Terbetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
2: Ketika malam kita bersama.
1: Untuk kamu aja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terong, cangkat jering, matang, selama dan batu kurau di Perak Utara. Dengar Radio Malaysia Perak FM menerusi 104.1 MHz.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seawal dibangkitkan sebagai nabi pada kira-kira umur 40 tahun. Apa yang Nabi tidak lalui ancaman dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dihina, Nabi diherdik, Nabi dicerca, Nabi dipulau, hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh kaum Quraisy itu sendiri. Nabi terbuang daripada Mekah. Tuan-tuan, apa yang Nabi lakukan? Satu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi terus bersabar dan Nabi bermujahadah. Bukan senang untuk menagih syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita dapat syurga Allah melainkan kita diuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ayat Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massashumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah yang mengetengahkan kepada kita bukan senang untuk kita masuk dalam syurga melainkan kita diuji terlebih dahulu sebagaimana umat yang sebelumnya diuji sehingga jatuh dan diuji sehingga mereka bertanyakan kepada Nabi bila akan datangnya pertolongan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sabar, sesungguhnya pertolongan Allah sangat hampir. Untuk itu sedang penonton, ayuh sama-sama kita bersabar dan kita mujahadah mengambil semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dalam mengharungi cabaran dalam hidup kita. Sekian dulu, selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: Vamos aí, vamos cá. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala lerah mana, Mika?
0: Garek. Depan kota kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tu ni
0: ya? Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini pagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Tukar apa je? Tukar apa je? Untuk

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Ialah boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani, dan kita mesti menangkap setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita berkompetensi dan berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain kita menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: GPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan iklan masuk jadi pemotongan dan indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Ruangan seleksi pendengar ketika ini, kita berada di jam yang terakhir sebab kita dah memasuki jam yang ketiga untuk ruangan atau koma. Seleksi pendengar 8 malam hingga 10 malam menemani koma malam ini dengan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Jom kita nak sambung lagi dengarkan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar malam ini. Ana dari Kampung Manjoi temankan Aida di ruangan WhatsApp dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Wings, Sejati.

Dan juga adakah Ani dari Bemban Batu Gajah katanya malam ni nak dengar lagu dangdut lah rasanya. Jadi lagu pilihannya malam ni nak dengarkan lagu nyanyian Iwan dan Amelina, Memori Daun Pisang.

pun ada malam ni temankan Aida dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu nyanyian Wali Band, lagu terbaru Fatimah. Tapi lagu itu tak dapat lagi Aida mainkan. Boleh tak Aida payung Zima malam ni? Wali Band, Kekasih Halal. Dia

0: Dengan ucapan semoga semuanya sihat-sihat belaka buat orang yang tersayang, terutama pada mak yang kini duduk di flat Pansapuri, Kepayang, Ipoh, Perak. Semoga mak dengarkan ya ucapan dari Nur Zima malam ini. Dan kalau mak pun adalah aku pilihan malam ini, jom WhatsApp ada di 010-2007-055 Perak FM untuk kau maja.
1: Kalau kata kau pun nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-2007-055.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk koma je.

0: Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam ini dah pun menghampiri ke minit-minit terakhir sekarang ini dan menghampiri ke penghujungnya. Dan untuk beberapa minit ini ada nak payung lagi lagu-lagu pilihan pendengar sebagai penutup untuk ruangan ini. Malam ini edisi 5 Ogos 2026. Jadi ada nak payung, ini lagu pilihan Haji Syahrudin, Taman Kelidang Jaya. Nak ucapkan selamat malam kepada DJ Aida serta semua pendengar setia Perak FM. Dalam ruangan ni katanya nak dengarkan lagu Hindi, Oh My Darling I Love You, untuk koma aja. Juga ada nak payung Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, nak dengarkan lagu Fairuz Misran dan Baby Shima, Ikatan Asmara. Juga ada ucapan untuk semua pendengar setia, moga semua dalam perlindungan Allah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua yang menemani Aida di ruangan seleksi pendengar. Walaupun ruangan ini sudah pun berakhir jam 10 malam ini, tapi ruangan WhatsApp Konti Per FM 010-200-7055 sentiasa terbuka untuk kau menghantarkan ucapan koma malam ini. Hanya di Per FM untuk koma aja.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa niat enso.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Dimensi Rock Jiwa.

Cuba kau senyum kan comel. Kalau kau ada masalah, mungkin ada yang membuatkan kau merasa down sikit malam ni. Tak apa, ada doakan dan semoga ada sinar dan harapan esok dan juga hari-hari yang akan datang. Pastinya di sebalik hujan yang lebat juga ribut yang melanda, ada pelangi akan menyusuri selepas itu. Dan juga terima kasih ada ucapkan buat kau yang terus mengikuti dan bersama dengan Perak FM malam ini. Ada temankan kau sehingga jam 12:30 malam nanti. Terima kasih orang-orang utara yang mana berada di Batu Kurau, Bagan Serai, Taiping, Kamunting yang mendengarkan kita menerusi frekuensi 104.1 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Juga saya dah ucapkan terima kasih buat koma yang dah pun muat turun RTM klik secara percuma untuk terus ikuti kami di mana aja koma berada. Dan sambil-sambil koma mendengarkan Perak FM dan bertemankan Aida malam ini, mungkin yang berada dalam pemanduan, Aida kongsikan info trafik sebagai panduan koma, makluman koma, mungkin akan melalui lebuh raya yang Aida sebutkan ini, di mana ada laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 380.4 hingga kilometer 381.3 arah selatan dari Slim River ke Behrang. Lorong tengah, lorong kanan ditutup, trafik dalam keadaan yang terkawal, patuhi arahan papan tanda. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 362.6 hingga kilometer 362.0 arah utara dari Slim River ke Sungkai, lorong kiri ditutup, trafik terkawal. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 341.5 hingga kilometer 340.0 arah utara dari Sungkai ke Bidor, lorong kiri ditutup, trafik terkawal. Lagi berkenaan dengan kerja penyelenggaraan juga di kilometer 198.7 hingga kilometer 199.7 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara, lorong kiri ditutup, trafik dalam keadaan yang terkawal. Ada kerja penyelenggaraan lagi di kilometer 232.4 hingga kilometer 234.0 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Cangkat Juring, lorong kiri ditutup. Dan lagi berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di mana tadi, ada pun dah hilang dah laporannya tadi. Baik, nanti kalau ada lagi makluman berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan akan Aida kongsikan dengan koma. Baik, ini ada laporan terkini berkenaan dengan lori rosak di kilometer 259 arah utara dari Kuala Kangsa ke Ipoh, lorong kiri terhalang namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Pandu berhati-hati, harap maklum, dan Aida doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau koma ada perkongsian malam ini, boleh kongsikan di 010-200-7055. Nanti juga Aida akan bacakan ucapan-ucapan koma di ruangan WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Itu nombor kita Perak FM untuk koma aja.

Assalamualaikum, selamat malam dengan Setia Perak FM. Terima kasih kerana masih lagi setia dan mengekalkan kesetiaan koma bersama dengan Naida malam ini di ruangan atau koma. Ada temankan koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Ada nak bacakan ucapan dan kiriman sahabat-sahabat pendengar yang menemani Naida malam ini, yang terutama sekali yang hantarkan komen di media sosial Perak FM. Kita ada Kak Ita Chow nak ucapkan selamat berkonti sehingga jam 12.30 malam nanti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hafiz Nur Syazaf pun temankan Aida. Muhammad Muhaimin, Kak Zah Taman Bertuah, Santalia Beruas katanya salam sihat ceria selalu, hadir dari Beruas untuk mendengarkan Perak FM untuk koma aja. Cu Intan pun hadir setiap segmen katanya. Liza nak ucapkan selamat malam buat sahabat-sahabat pendengar, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kampung Cik Zana Cemo. Nur Azila pun hadir menemani Aida dari Kampung Gajah katanya. Juga Mamat Yusof mendoakan semoga semuanya sihat dan happy-happy selalu. Selamat malam buat semua pendengar layanan lagu memori malam-malam ni. Sofiah Darus pun temankan Aida, katanya semoga sihat walafiat selalu, hendaknya terus ceria buat pendengar setia Perak FM. Memang pilihan yang terbaik untuk terus mengikuti dan mendengar kena Perak FM. Juga Aida nak ucapkan selamat malam buat Kak Ros yang menemani Aida, katanya balik kerja nanti hati-hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Ros. Semestinya ucapan ini juga dititipkan pesanan buat semua yang ketika ini dalam pemanduan sambil mendengarkan Perak FM. Terima kasih Aida ucapkan. Juga berhati-hatilah ya kalau kamu sedang mandu ketika ini. Pesanan buat kamu yang mana tengah mandu malam-malam ni, kadang-kadang kita terlupa nak buka lampu. Jadi jangan lupa untuk buka lampu. Yang mana memandu berseorangan, terutama sekali buat pemandu wanita, jangan lupa untuk kunci pintu bila kamu mandu malam-malam ni. Bahaya. Yang paling penting kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ya, dan juga ada nak ucapkan terima kasih kepada Cici Ayam yang hadir nak buat ucapan kepada rakan-rakannya. Buat Mas Ako, Mahiran Mazni, Fazli Basri juga buat semualah. Lagi kalau kamu ada ucapan, nanti Aida bacakan ucapan-ucapan kamu. Kita layan dulu. Ini dia lagu dari Roni dan Yanti, Bintang Kehidupan, semestinya untuk kamu aja.

0: Rabi, di mana-mana anda sedang mendengar Pera FM untuk koma aja.
1: Pukul 7 malam sehingga 12 tengah malam di Pera FM ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja. Dan hari ini ada kongsikan di mana kita dikejutkan dengan berita pemergian pelakon dan pelawak tanah air Kamaruzaman Yusof yang juga lebih dikenali sebagai Cik Man, yang meninggal dunia akibat serangan jantung jam 5.15 minit petang tadi, di mana berita pemergian ini semestinya mengejutkan keluarga beliau, juga rakan-rakan dan semestinya peminat-peminat Cik Man, juga seperti Halim Posto yang menghantarkan kiriman kepada Aida malam ini dari Batu Kurau, nak ucapkan salam takziah dan Al-Fatihah kepada arwah pelakon Kamaruzaman Yusof, iaitu Cik Man. Katanya lepas ni tak dapatlah nak tengok lawak padu arwah, jadi jangan lupa untuk kita sentiasa mendoakan dan sedekahkan Al-Fatihah, semoga rohnya dicuci rahmat, juga ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Dan malam ini ada akan temankan koma sehingga jam 12 tengah malam nanti. Di jam 11 malam nanti kita akan bersama-sama ikuti berita utama, juga di jam yang berikutnya ada akan temankan koma dengan lagu-lagu yang terbaik selama satu jam di ruangan Zone Music. Jadi koma kena terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan Pera FM 18 jam sehari.
2: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam dengan lagu-lagu ini.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Assalamualaikum, selamat malam koma. Aida temankan koma sampai akhir hari ini. Hari ini 5 Ogos 2026, tugasan Aida menemani koma pun dah hampir ke penghujungnya. Esok insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan Mogebang pula. Aida akan temankan koma dari jam 2 petang hingga 7 malam. Jadi sekian dahulu dari saya. Salam hormat, assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nazar Alam sendia seri hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nazar Alam sendia seri hati. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026 bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nazar Alam daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Muhammad EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua, dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda, mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama dengan Nasional FM, pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada baru nak masuk shift kan. Pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya. Lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat, Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini, berdepan Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan sehingga 1 pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di balik Kedah khususnya 89.7 dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama National FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan National FM sentiasa di hati.

sakit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini, sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, kita dah pernah-pernah buat tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat. Cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam juga, selamat bertugas di konti Nasional FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ita Chot. Selamat malam juga, selamat pagi semua. Jom moh dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Princess Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok Live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM. Serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat, semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu. Layan terus Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasrul FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan Nasrul FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aizah Zori Manci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan keluapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin juga kepulangan daripada Zuraida dan Razis Ismail, dua buah kisah yang berlainan tapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama sama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badai melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita, dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizar Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizar dan juga rakan-rakan pendengar geng Buruh Hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, dan semua pendengar setia National FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai. Salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizad serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizad. Selamat mendengar kepada semua geng GBH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inal, Solehadi dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonora FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GBH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: pemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Amat Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pembinaan sementara yang berhampiran dan selalu dah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat sesama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: masif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Yes tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: dengan Kalimantan FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Haizan Azam di National FM, sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9, dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan National FM terus ke frekuensi 89.2 di Jalan Tun Pahang 93.5, manakala di Johor Bahru, dan juga buat warga Singapura boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, National FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Rancang persaraan masa depan terjamin. Jangan lepaskan peluang mengikuti program Alpha 2.0 di Nasional FM yang akan membincangkan topik penting ini yang berkaitan dengan perancangan persaraan dan juga masa depan penjawa awam bersama dengan tetamu jemputan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasin, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA, yang akan berkongsi pelbagai maklumat, panduan serta penjelasan mengenai persediaan persaraan yang lebih terancang dan juga sejahtera. Jadi jangan lupa pagi nanti pada pukul 10.30 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi rancangan Alpha 2.0. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan informasi berguna demi merancang persaraan yang lebih yakin dan juga masa depan yang lebih terjamin. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Melayu kita sebagai semangat.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: 1-1 cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Masa Tuan Puan dan Tok Abah umur setahun, Tok Abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih, ya. Dan kita yang dewasa ni, kenapa baru 2, 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus, patah semangat dan kata

0: Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur. Ya? Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori. Praktikal. Cuma kita jahil, tawabah jahil. Yeah? Moving forward. Alright. So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata sel kita pun every 40 days dia ada apa nama turnover, ada perubahan. Ya, 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat, ya, sunahnya dan sainsnya. Ya, so 40 hari untuk bentuk tabiat, jangan terperanjat. Ini ada hadis sahih untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah, banyak orang kata, oh artis ni dah hijrah lah, artis dah hijrah. Ya, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai yang tolak aurat. Alhamdulillah, bagus. Ya, tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tingkat-tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini, tukar amalan, bertambah hijrah. Ya, tapi hijrah more over and above, lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, taubat lalai. Kita banyak lara, ya, lalai, ya. So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why taubat, pesan pada diri taubat. Taubat, taubat, taubat tiap-tiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar tak sedar, kecil besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya. So kita hijrah, ya, berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon. Husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat, akhirnya ghafir 44. Wa ufau bidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ghafir 44 sebagai satu zikir, doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufau bidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah. Allah amat kasih hamba-Nya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada. Be careful. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang, boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa, ya. Tapi kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul, contoh, ya. Itu dah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan? Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam, and make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah, bukan faham korang. Ya, korang ni memang tak rock, memang tak akan faham, ya. Okey. Selesa dengan zone, okey. Otak manusia suka perkara biasa, be careful. So walaupun salah, kita kadang selesa, ya, be careful. Alah, orang dah biasa buat tu, orang dah memang dah bersanding biasa lah. Salam restu, kita orang tua naiklah atas pelamin. Walaupun kita bertongkat-tongkat penangkat-angkat naik atas pelamin, tak patut kita gila. Salam restu, pengantin turun pada orang tua. Tu apa pesan pada semua orang. Sekarang dah mulalah, ramailah orang nak buat, ya. Salam restu, ada ke atuk, nenek, mak, bapak yang kadang, alah, orang tua-tua, tu apa dah tua kan, nak naik pentas, ya, nak salam dengan orang muda, kononnya Raja Sari, gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betul lah. Itu dia. Salah, tapi kita salam.
0: Alah, biasalah, salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Mengangkat-angkat nenek atuk ni, kesian. Tak apa, pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua. Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang mudah-mudah, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah esoklah berubah. Enggaklah kau budak-budak lagi, kau tunggu pencin lah, kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara, alah buat apa nak berubah. Esoklah berubah.

0: Nantilah pencen lah, nanti pencen lah berubah. Sampai pencen ke awak, confirm ke pencen, baby pun meninggal ni dekat pula. Ya lah, ha, nanti pencen lah, nanti bila senang lah. Ini semua nafsu kata, relax lah bro, come on, wait until your time come. Nafsu suka pada muda, kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan, salahkan diri kita dulu. Eh, saya bukan tak nak berubah, Tok Abah, setan yang bisik-bisik apa nak buat. Eh, mudahnya menyalahkan setan. Padahal, kita kan lebih kuat dari setan. Ya, kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah ya. So, pengaruh persekitaran. Yes, cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah Al-Muhsinin ya, memang selalu berjamaah di sini, semuanya laki-laki, insyaAllah kita akan ke arah yang makruf. Memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Sabda Nabi, soheh. Dan psikologi, bilang Tok Abah mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilang kawan, kehilang keseronokan, kehilang, ya, jadi kita tak nak berubah. So, Allah sayang pada orang yang berhijrah. Ya, firman Allah, ni surah Al-Baqarah 218 ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini, so, Allah sayang pada orang yang, ya, berhijrah ke arah yang makruf. So, this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang. Kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah ke arah yang lebih baik. Maka, sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang, insyaAllah. Sebab kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, bercakap tentang istighfar, dipesan oleh ulama, ya, lama dah. Tapi, ujung-ujung ni kita amalkan dengan giat. Bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, mungkin satu dosa atau mungkin 10 dosa gugur. Tengok mana hadis yang kita pakai ya. So kita satu dosa gugur, insyaallah satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ampunkanlah kami umat Islam laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So umat Islam ada 2 bilion sekarang. So kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So mulai hari ni ya, di samping astaghfirullahalazim, betul terus. Dan kata ulama, untuk merawat diri untuk ke depan, elok baca 27 kali. Simple, 27 simple. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah, 2 minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Dan untuk anda, selepas ini kita akan bersama dengan tiga suara yang akan temankan anda daripada pukul 6 pagi sehingga ke 10 pagi. Pelbagai informasi, lagu-lagu dan juga semestinya perkongsian yang akan dikongsikan untuk mereka oleh mereka sepanjang waktu tersebut. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini, rakan-rakan di Facebook, di TikTok Live Nasional FM juga yang memberikan sokongan, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga anda terus ceria, terus gembira bersama dengan keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara. Terus melakukan yang terbaik, berikan yang juga yang terbaik buat semua. Sentiasa tersenyum, berfikiran positif dan juga pastikan apa yang anda lakukan, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Semoga tercapai segala impian dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu-ibuku dan orang-orang yang beriman pada

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Taala. Mengucap dua

0: dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cair rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga, kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak mengonyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat sebab banyak hutang nak kena bayar lagi. Banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi. Banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
4: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
4: Koma.
0: Yang tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Selamat pagi semua. Terima kasih untuk koma semua.
0: Yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini. Mim dan juga Rick. Permulaan untuk hari Khamis 6 Ogos 2026. Ya, betul-betul kami berdua akan menghiburkan koma. Diharapkan dalam keadaan yang terbaik. Tenang aja pada pagi ini ya.
6: Benar lah tu sahabat aku kan. Apapun doa dan juga harapan kami agar koma semua sentiasa sihat pagi ini. Murah rezekinya. Amin. Handsome selalu, moncor selalu, lawa selalu.
0: Ajinya benar. Itulah doa kami. Dan nanti kan di jam yang ketiga nanti ada biasalah selebriti yang akan bersama dengan kita.
6: Koma nantikan di jam yang ketiga nanti. Dan untuk jam yang seronoknya, banyak lagi perkongsian kami, laporan cuaca, laporan bomba dan macam-macam lagi. Jadi terus bersama dengan kami,
0: Radio No. 1 Orang Perak, Tukang Maja.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Hashtag terus kekal Era FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
3: Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yuk, yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komat.
4: Yuk, yuk, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja kami. Kembali bersama di jam yang kedua ini.
1: Alright, Mira juga Reed dekat sini. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami yang sedang memandu hati-hati. Yeah. Mungkin baru hantar anak pergi sekolah, ada yang dah dalam perjalanan nak pergi ke ofis ke, nak pergi cari makan pagi-pagi, nak pergi jogging, banyak aktiviti koma. Oh. Semoga Allah mudahkan semuanya insya-Allah.
0: Macam-macam lah pesanan Mika tu ya.
1: Ya, yeah, sahabat aku. Namun. Cuaca ekstrim. Kita bersama dengan pegawai bertugas dari pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporan cuacanya. Jadi silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Sherry, pegawai bertugas dari pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 6 Ogos 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca baik bagi seluruh daerah negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan seluruh daerah di negeri Perak. Manakala pada sebelah malam, dijangka hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Lumut, Matang dan Selama. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca
3: Esmeralda. Emo sejuk no ayonya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aitman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kau
3: mah
2: tak tahu nombor baru
3: WhatsApp
2: RFM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. RFM untuk kau mah je.

0: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Media Malaysia PFM, setia menemani anda.
1: Ya, kami bersama menemani koma dalam pemanduan koma ke tempat roja ke?
2: Pergi mana-mana ajalah untuk pagi ini. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi kami berlegar-legar di dalam kenderaan anda.
1: Ya, yeah, jadi ayu.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Kepada mereka. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Nolong Kanan Penguasa Bomba, Halib Dan Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 5 Ogos 2026 adalah sebanyak 46 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran ada sebanyak 19 kes. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 8 kes. Dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 19 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan serta peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Nolong Kanan Penguasa Bomba, Halib Bin Mazin, dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

menyertai pertandingan Junior Innovaton. Terbuka kepada kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Pemenang bakal menerima hadiah utama bernilai RM40,000. Tarikh tamat penyertaan dilanjutkan hingga 8 Ogos 2025. 50 penyertaan terbaik bakal beraksi di pentas penentuan bagi merebut gelaran juara. Untuk mendaftar penyertaan anda, sila layari laman sesawang www.rtm.gov.my/juniorinnovaton.

0: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyataan awam draft rancangan Struktur Negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Ridwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
0: Yap, tentunya untuk koma aja 7.44 minit pagi.
2: Yap, selamat pagi semuanya. Terima kasihlah untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa kami, yang bertugas dekat sini. Terima kasih Cok Ali Tajuddin kita kan, Abang Latif kita yang sentiasa mendoakan kita juga kan. Terima kasih banyak-banyak kan.
0: Cik Mariam, kabarnya lama tak jumpa Mimi Rawan ya. Terima kasih Cik Mariam atas ingatan tulus ikhlas.
2: Ya kan, terima kasihlah. Kata apa kata orang, mengingat, saling ingat mengingati kan. Kadang-kadang lama tak jumpa, teringat pun ada. Terima kasih teringat.
0: Ingat-ingat tu mesti ada doa.
2: Kan bukan teringat saja.
0: Okey, sekarang ni kita nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar.
2: Baik, kanak-kanak autism ditemukan lemas. Ini yang berlaku di Kemaman, di mana seorang kanak-kanak autism ditemukan lemas selepas dihanyutkan ombak ketika berada di tepi pantai Kuala Kertih petang semalam, di mana mangsa ditemukan lemas pada jarak 30 meter dari lokasi terakhir.
0: Dan juga sedikit pemalsuan pasport tumpas tiga warga Indonesia ditahan JIM. Jabatan Imigresen Malaysia menumpaskan satu lagi sindiket pemalsuan dokumen selepas menahan tiga warga Indonesia dalam operasi khas di Taman Seri Kuching dan Taman Bukit Ceras pada hari Isnin.
2: Baik, dan juga antara lain, suami isteri cedera MPV rempuh sekumpulan gajah di LPT2, di mana sepasang suami isteri cedera selepas kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka merempuh sekumpulan gajah liar di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susul keluar Plaza 1 Cenih malam tadi.
0: 20 ekor gajah.
2: 20 ekor?
0: Dan juga antara lain, aksi berbahaya jejas image komuniti permotoran. Aksi berbahaya segelintir penunggang motosikal ketika menyertai aktiviti permotoran perlu diberi perhatian bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta image komuniti permotoran terus terpelihara.
2: Baik, dan juga berita luar negara, Sheikh Hasina ikrar pulang ke Bangladesh pada Disember, di mana bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina diikrar pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan, di mana Hasina berkata tanggungjawab terhadap rakyat tidak boleh ditentukan oleh ketakutan. Dia tidak boleh menjauh apabila rakyat menderita.
0: Dan juga antara lain, gelombang haba melampau landa Eropah, amaran tertinggi dikeluarkan. Gelombang haba yang melanda beberapa negara Eropah sejak bulan lalu menyebabkan amaran cuaca tahap tertinggi dikeluarkan serta pelbagai langkah keselamatan dilaksanakan.
2: Baik, dan juga berita sukan, Liga Baseball Korea Selatan batal aksi susulan gelombang haba. Cerita pasal haba juga nanti ni. Di mana Liga Profesional Bola Lisut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada hari Rabu dan Khamis susulan gelombang haba yang melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan juga penonton.
0: 42.5 darjah Celsius.
2: Mana more.
0: Okay. Dan juga antara lain, berita sukan, dua atlet Perak menang pingat sukan Commonwealth bakal terima inisiatif. Ini
2: mantap orang Perak.
0: Orang Perak. Sekarang ni pun tak lama lagi dah ya.
2: Semua pula ya.
0: Semalam yang amat berhormat menteri besar kita sudah melepas akademi. Belang tarung tiga warna.
2: Belang
0: kita.
2: Tarung tiga warna, putih, kuning, hitam.
0: Baik ni ke betul? Okey, semoga selamat maju jaya diucapkan kepada atlet-atlet Suma Negeri Perak yang bakal mengharumkan nama negeri kita.
2: Cerita pasal Suma, nasib mana kerajaan negeri menjadikan insentif Suma 2026, di mana individu yang mendapat emas akan mendapat RM6,000, Perak RM3,000 dan gangsa RM1,500.
0: Wow,
2: mantap lah.
0: Apa lagi? Yop Yong semua
2: buat yang terbaik.
0: Balon jangan tak balon.
2: Balon koma.
0: Terus kekal lah Perak FM.
2: Betul kau baca.
1: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Makanan lauk segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah pernah berfitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

Katanya kalau koma berada di Ketia, Liman Kati, di Chuo, Bendang Ujit, ada Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kajahan. Boleh ikuti KFM melalui 95.6